Baik, saudara-saudari umat Kristiani, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Fakfak.

Thank you.

Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

No.

0: Pengakuan dosa. Sebagai persekutuan keluarga, kami tidak menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami. Perselisihan, iri hati, dengki, dan masih banyak lagi kegagalan kami yang lain yang tidak sempat kami ucapkan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami mohon kepada-Mu.
1: Tuhan, kasihanilah kami.
0: Berilah kami sejahtera-Mu berlaku atas kami.
1: Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.

0: Jemaat kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan yang mendasari bagian kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan bersama mendengar dari kitab pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Bagian kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari kitab pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Mendasari pemberitaan firman Tuhan kita dalam ibadah di pagi hari ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan.
0: Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.

Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat? Iya, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, setiap kita manusia, kita pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dalam fase kehidupan kita. Kita tidak akan tetap ada dalam satu titik. Artinya kita tidak akan selamanya menjadi anak bayi, kita tidak akan selamanya menjadi anak kecil, kita tidak akan selamanya menjadi seorang remaja dan lain sebagainya. Kita akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu. Kita akan terus mengalami yang namanya perubahan, baik secara jasmani, tapi juga pertumbuhan secara rohani. Dan pertumbuhan secara rohani inilah yang kemudian dikehendaki oleh Allah agar kiranya itu hadir dalam diri kita setiap orang yang percaya. Di mana Tuhan menghendaki agar setiap kita yang mengatakan atau menyatakan diri sebagai orang-orang percaya untuk juga mampu bertumbuh dalam pendewasaan diri menuju pada kedewasaan iman yang sejati itu. Untuk itu persekutuan yang diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi tiap-tiap kita pada hari ini, apa yang kemudian menjadi tolak ukur supaya tiap-tiap kita tahu apakah kita sudah dewasa dalam iman atau nyatanya kita sama sekali tidak bertumbuh. Sebab persekutuan yang diberkati Tuhan, ketika kita bicara tentang pertumbuhan iman, ini seringkali salah diartikan oleh sebagian besar kita. Kita bilang kita dewasa secara iman, kita bilang kita sudah mencapai titik maksimal dalam pendewasaan iman dalam hal apa? Apakah karena kita sudah menyatakan iman kita lewat CD gereja, atau karena kita terpanggil untuk menjadi pengurus di wadah-wadah kategorian, atau apakah karena kita telah terlibat, atau ketika kita melibatkan diri dalam pelayanan maka kita mencapai yang namanya dewasa secara rohani? Sebab persekutuan yang diberkati Tuhan, seringkali ukuran kedewasaan rohani seseorang itu keliru kita pahami. Karena persekutuan yang diberkati Tuhan, dekat dengan Allah, tahu akan Tuhan, itu tidak menjamin seseorang punya kedewasaan rohani. Sekali lagi saya ulangi, hidup dekat dengan Allah, tahu akan Tuhan, itu tidak menjamin seseorang punya kedewasaan rohani. Sebab persekutuan yang diberkati Tuhan, hal inilah yang kemudian dikritisi, hal inilah yang kemudian menjadi tolak ukur Paulus untuk menulis surat 1 Korintus pasal 13 ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, apakah kehidupan jemaat di Korintus mereka tidak mengenal Allah? Kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita diperlihatkan bahwa jemaat di Korintus adalah orang-orang yang diberkati dengan berbagai macam karunia, karunia roh, karunia untuk bernubuat, karunia, mereka diberi karunia untuk bisa menyembuhkan orang, mereka diberi karunia untuk dapat melakukan mujizat, mereka diberi karunia untuk bisa berbahasa lidah dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan semua karunia yang telah mereka peroleh, yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan mereka, itu membuat jemaat di Korintus menjadi jemaat yang dewasa secara iman? Kalau kita baca, tidak. Ketika mereka memperoleh karunia ini, mereka tidak dewasa secara iman. Justru lewat karunia yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan mereka, jemaat di Korintus justru jatuh dalam
dosa. Sebab apa? Sebab mereka dipengaruhi oleh keinginan daging mereka yang memotivasi hidup mereka untuk melakukan segala sesuatu menurut apa yang mereka kehendaki, menurut apa yang mereka inginkan, dan bukan menurut apa yang Tuhan mau. Makanya kenapa karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka itu kemudian tidak jadi berkat untuk jemaat di Korintus. Tapi justru karunia-karunia yang diperoleh itu menjadi suatu batu sandungan bagi banyak jemaat di sana. Mengapa demikian? Karena nyatanya orang-orang yang percaya, orang-orang yang memperoleh karunia Allah di jemaat Korintus ini, mereka justru menyombongkan diri. Mereka justru membanggakan diri mereka, memandang rendah orang lain dengan semua karunia yang mereka peroleh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mulai kehilangan persekutuan. Mereka berselisih, mereka terpecah belah antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Karena mereka merasa mereka lebih daripada yang lain. Untuk itu persekutuan yang diberkati Tuhan, makanya di tengah karunia rohani yang mereka banggakan, Paulus mau kasih ingat bahwa nyatanya ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih kekal, yang jauh daripada karunia-karunia yang mereka peroleh, yakni iman, pengharapan, dan juga kasih. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat bagian kebenaran firman ini, di ayatnya yang ke-11 Paulus mengatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku bicara, aku merasa, aku berpikir seperti kanak-kanak. Metafora ini dipakai Paulus untuk memperlihatkan kehidupan jemaat di Korintus, nyatanya mereka harus bertumbuh. Mereka tidak boleh tinggal dalam lingkaran kekanak-kanakan mereka. Perbedaan kekanak-kanakan dan dewasa adalah lewat pola pikir, cara hidup, tingkah laku mereka. Dan lewat hal yang mereka lakukan, yang mereka memandang rendah orang lain, mementingkan keinginan diri sendiri, itu menunjukkan bahwa nyatanya mereka menghidupi sifat kekanak-kanakan. Mereka tidak dewasa secara iman. Sehingga akhirnya mereka gagal paham dalam kasih Allah itu sendiri. Bahkan untuk menghidupinya, mereka menjadi keliru. Makanya kenapa Paulus pakai metafora ini, supaya jemaat di Korintus sadar bahwa ketika dewasa, bersikaplah seperti orang dewasa, bertindaklah, berpikirlah, berkatalah seperti orang dewasa. Contoh sederhananya, anak kecil dong kalau berkata itu suka ceplos-ceplos, tidak pikir orang. Tapi orang dewasa kalau bicara ceplos-ceplos, lihat nanti baku pukul. Jadi kita bicara harus lebih mempertimbangkan, menegur dengan kasih, bukan maki sana, maki sini, dan lain sebagainya. Kemudian di situ Paulus juga menjelaskan metafora di ayat yang ke-12. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kata cermin yang tergambar dalam bagian kebenaran firman Tuhan, ini adalah cermin pada zaman Paulus yang dibuat dari logam yang dipoles, sehingga bayangan yang terlihat itu dia tidak terlalu jelas. Artinya persekutuan yang diberkati Tuhan, pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan seringkali menjadi berbanding terbalik dengan segala misteri ilahi Allah yang Allah nampakkan dan Allah wujudkan dalam diri tiap-tiap kita. Makanya seringkali saya katakan bahwa tahu saja tidak cukup. Kita cuma tahu Allah tidak cukup, kita harus mengenal Allah. Karena banyak juga orang yang bilang dia kenal Allah, tapi dia tidak mau mengerti maksud Allah dalam kehidupannya. Makanya banyak orang-orang Kristen akhir-akhir ini yang dia bilang dia adalah pengikut Tuhan, yang dia bilang dia adalah orang yang percaya kepada Kristus, tapi kena masalah langsung lari, kena masalah langsung pergi cari pertolongan di tempat lain dan lain sebagainya. Ini menunjukkan nyatanya kita tidak
tidak pernah benar-benar secara utuh mengenal Tuhan. Dan perbandingan seperti ini akan terus kita alami, akan terus kita hampiri dalam kehidupan kita. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keterbukaan dan kerelaan hati kita untuk mau terus belajar mengenal Tuhan. Sebagaimana saya katakan bahwa nyatanya kedewasaan iman, tolak ukurnya tidak pernah menemukan satu titik mutlak. Sebab kita akan terus berproses dalam pendewasaan iman kita lewat kehidupan tiap-tiap hari kita. Dan persekutuan yang diberkati Tuhan, di ayat penutup dikatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kenapa kemudian Paulus bilang bahwa kasih adalah yang paling besar dan yang paling utama? Persekutuan, kalau kita lihat, iman itu mengarahkan manusia kepada Allah. Pengharapan memberikan kekuatan untuk tetap setia pada penggenapan janji Allah. Sehingga iman dan pengharapan ini seringkali berbicara tentang, atau seringkali dikaitkan tentang, ketika kita manusia membangun nilai spiritualitas kita dengan Allah. Ketika kita bicara iman dan pengharapan, artinya ini bicara personal antara kita dan Allah. Tapi ketika kita bicara tentang kasih, ini bukan lagi hubungan antara kita dan Allah saja. Ini bukan hanya bicara saya mengasihi Allah, selesai, artinya saya sudah punya kasih. Bicara soal kasih bukan hanya bicara soal teori, tapi bagaimana kasih itu mampu kita wujudnyatakan dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita manusia. Sebab bagaimana kita mampu bilang bahwa kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sesama kita? Bagaimana kita mampu mengasihi pribadi yang tidak kelihatan kalau orang yang kelihatan di depan kita, kita tidak mampu untuk mengasihi? Makanya kenapa kasih menjadi yang paling utama, karena kasih menjadi perwujudan dari iman dan pengharapan yang nyata kita kepada Allah. Untuk itu persekutuan yang diberkati Tuhan, lewat bagian kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Paulus tidak hanya mengingatkan kepada jemaat di Korintus, tapi juga Paulus menegaskan kembali kepada kita beberapa hal yang kemudian bisa kita refleksikan dalam hidup hari lepas hari kita. Yang pertama, Paulus bicara, kalau kita baca dari perikop ini di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, Paulus banyak bicara soal kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Dan Paulus bicara ini bukan hanya karena konteks jemaat di Korintus yang berbeda-beda, yang karena perbedaan mereka menjadi berselisih, yang karena perbedaan mereka kemudian terpecah antara satu dan lainnya. Paulus menyadari bahwa nyatanya seringkali lingkungan yang bicara soal kasih, yang dimana harusnya kasih itu lahir, seringkali lingkungan itu yang enggan untuk melakukan kasih. Kalau kita bicara soal kasih, yang satu kata isi lima huruf itu sudah familiar di telinga Bapak Ibu Saudara, bahkan saya. Di satu tahun berjalan itu mungkin berkali-kali kita dengar renungan tentang kasih, baik di ibadah minggu, di ibadah-ibadah sektor, di ibadah-ibadah wadah. Tapi apakah perwujudan kasih yang kita nyatakan itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Sebab ketika kita bicara soal kasih, gereja yang harusnya menjadi wadah kasih itu dinyatakan, hari-hari ini, akhir-akhir ini, gereja mulai kehilangan jati dirinya.
sebagai wadah yang harus menghadirkan kasih. Gereja sering menjadi tempat yang menakutkan bagi orang. Kenapa? Karena kalau dia punya masalah keluarga, karena kalau dia punya beban, dia datang ke gereja, dia bukan semakin merasa lega, dia semakin terbeban dengan ucapan, ungkapan, omongan orang yang tidak mengenakan hati. Lalu kita bilang, kita bicara begitu kan karena kita sayang, kita bicara begitu kan karena kita peduli. Dia saja yang terlalu baper, dia saja yang terlalu sensitif. Coba Bapak Ibu balik pertanyaan itu, apakah kata-kata yang Bapak Ibu keluarkan adalah teguran berlandaskan kasih atau hanya untuk menunjukkan kehebatan dan kepintaran Bapak Ibu dalam menegur seseorang? Sebab harusnya kasih itu membuat kita memperkatakan berkat, bukan mendatangkan kutuk bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan saya harap itu tidak ada di Bapak Ibu Jemaat Betel saat ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Yang kedua, marilah kita belajar untuk menyadari siapa kita dan untuk apa Tuhan mempercayakan kita. Tadi kita lihat bersama bahwa jemaat di Korintus, mereka jatuh karena kesombongan diri mereka. Mereka jatuh karena mereka membanggakan diri mereka. Untuk itu, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan pelayanan sebagai tempat untuk menunjukkan kehebatan kita. Sebab semua kita adalah penerima. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan, dalam surat Paulus, Paulus juga mengatakan bahwa apa yang pantas kita sombongkan dalam kehidupan kita. Apakah kamu menerima itu? Apakah kamu dapat melakukan itu karena kehebatanmu? Karena kekuatanmu? Bukan. Kamu dapat melakukan semuanya karena kamu menerimanya dari Tuhan. Untuk itu, apa yang dapat kita sombongkan dari kehidupan kita? Semua kita hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Kalau kita cuma alat, artinya ada motor penggerak. Motor penggeraknya siapa? Tuhan. Hanya seringkali sebagai manusia-manusia, kita pengen sekali jadi motor penggerak. Dan tanpa kita sadari, kita mencuri kemuliaan Tuhan lewat sikap hidup kita yang demikian. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Jadi jangan karena Tuhan menganugerahkan kita lebih di satu bidang, lalu kita memandang rendah yang lain, di bidang yang lain. Sebab kelemahan kita itu bisa jadi kelebihan orang lain, dan kelemahan kita itu bisa jadi kelebihan orang lain. Kita dikumpulkan bersama untuk saling melengkapi dalam satu persekutuan ini. Untuk itu, marilah kita belajar tidak meninggikan diri, tidak menjadi sombong hanya karena kita bisa, hanya karena kita mampu. Tapi hidupilah sikap diri yang tetap merendah, meyakini bahwa semua yang kita alami, bahwa semua yang kita rasakan, bahwa semua yang kita peroleh hingga di saat ini, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan persekutuan yang diberkati Tuhan, yang terakhir, tema kita, subtema kita di hari ini adalah Allah Tritunggal, sumber hidup
dan keselamatan. Allah adalah sumber hidup dan keselamatan tiap-tiap kita. Kalau Allah adalah sumbernya, berarti kita membutuhkan Allah untuk dapat menerima banyak hal. Makanya jangan sekali-kali bertingkah, berperilaku sebagai kita yang pemberi dalam kehidupan ini. Persekutuan yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman ini menjadi korelasi yang nyata antara kasih Allah, bahwa karena Allah menunjukkan kasih-Nya, karena jati diri Allah yang adalah kasih, maka Allah mau bahwa teladan kasih ini pun nyata dalam kehidupan tiap-tiap kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Harusnya kasih yang kita nyatakan adalah kasih yang juga diteladani, yang kita teladani dari Kristus, adalah kasih yang tidak pura-pura, adalah kasih yang utuh, adalah kasih yang sejati, bukan mengasihi karena kita mau dapat sesuatu, bukan menunjukkan kasih supaya kita juga dikasihi, bukan menunjukkan kasih supaya orang segan dengan kita. Sebab dari semua definisi kasih yang tercantum dalam 1 Korintus pasal 13 ini, di antara semuanya ini, kalau kita hidup dalam kepura-puraan, berarti kita hidup dalam, berarti kita tidak menghidupi kasih itu. Dan persekutuan yang diberkati Tuhan, nyatanya kasih itu bukan sebuah pilihan, tapi kasih adalah sebuah keharusan. Kasih adalah sebuah keharusan yang harus terus kita wujud nyatakan dalam jati diri kita sebagai orang-orang yang menyatakan dirinya adalah pengikut-pengikut Kristus. Sehingga kita tidak saja menjadi orang-orang Kristen yang baik dalam pengetahuan. Kita tidak saja menjadi orang-orang Kristen yang cakap dalam berbicara. Kita tidak saja menjadi orang-orang Kristen yang mampu melakukan banyak hal. Tetapi kita juga mampu menjadi orang-orang Kristen yang selaras antara kata dan perbuatan kita. Untuk itu persekutuan yang diberkati Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan ini kiranya pun menguatkan tiap-tiap kita dalam kita mengawali kehidupan kita di bulan yang baru. Ketika kita akan melangkah di bulan yang baru, hidupilah firman ini sebagai suatu pengingat bahwa dalam kehidupan kita nyatanya kita harus terus bertumbuh. Nyatanya kita harus terus belajar untuk lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenal pribadi Allah, sehingga dalam kehidupan tiap-tiap hari kita, kita mampu untuk terus berbenah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita dengan bagian kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat, sebelum kita berdiri, bersama kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dari perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan yang menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah-Nya, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan. Bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaan tak akan berakhir.
Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Thank you.

0: Atas nama jemaat kami mempersilakan persembahan pujian dari PES Parawi Papua Barat.
1: Thank you.

Jemaat, mari kita menyatukan gumulan kehidupan tiap-tiap kita, baik secara pribadi bahkan sebagai satu persekutuan dalam doa kita. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami permuliakan di dalam perantaraan putramu Yesus Kristus, Bapa yang terus menyatakan cinta, kasih dan kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyadari sungguh ya Tuhan, bahwa di sepanjang kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk menikmati dan merasakan, seringkali kami mengecewakan, kami menyakiti, mendukacitakan hati Tuhan lewat tiap tingkah laku, tutur kata dan perbuatan kami yang menyakiti orang-orang di sekitar kami, suami, istri, anak-anak kami, sanak saudara, keluarga, bahkan rekan-rekan kerja kami. Untuk itu ketika ya Allah kedapatan kami melakukan kesalahan-kesalahan ini dalam kehidupan kami, kami mohon biarlah Bapa dengan belas pengasihan-Mu, biarlah Tuhan menganugerahkan pengampunan atas kehidupan tiap-tiap kami. Biarlah Tuhan menguduskan kami, menyucikan tiap-tiap kami, agar ketika di saat ini kami datang dengan segala keadaan hidup kami, agar ketika di saat ini kami datang dengan membawa tiap pergumulan-pergumulan hidup pribadi, lepas pribadi kami, itu menjadi hal yang berkenan untuk Tuhan dengarkan. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami menaikkan segala ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan boleh menyertai langkah kehidupan kami di sepanjang bulan Mei, mulai dari tanggal 1 hingga di hari ini. Kami tahu ada begitu banyak hal yang boleh kami lalui, ada begitu banyak hal yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Ada tangis dan tawa, ada suka, ada duka. Tapi biarlah setiap fase kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi ini menjadi suatu penguatan iman dalam kehidupan beriman tiap-tiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Dan biarlah semua yang telah kami lakukan, semua yang telah kami usahakan dan upayakan dalam seluruh kehidupan di sepanjang bulan ini, kiranya itu dapat menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Di saat ini ya Tuhan ya Allah kami, sebagai satu persekutuan umat Tuhan, keluarga Allah dalam lingkup jemaat GPI Papua Betel Fakfak, kami datang dengan membawa tiap gumulan pribadi lepas pribadi kami, baik sebagai keluarga, rumah tangga, bahkan sebagai satu persekutuan berjemaat. Kiranya Tuhan datang dan mendengar tiap seru doa yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan, membawa bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri yang ada, bahkan pemerintahan di tingkat kabupaten Fakfak, bupati, wakil bupati, beserta dengan semua staf jajaran yang ada. Kami mohon berkenan Bapa memberkati mereka, menghikmati mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga biarlah semua kebijakan, semua keputusan yang mereka ambil itu dapat mendatangkan damai dan sejahtera bagi kehidupan setiap masyarakat yang tinggal tetap di atas tanah ini. Lembaga kami, Gereja Protestan Indonesia di Papua, mulai dari lingkup sinode sampai kepada klasis-klasis, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada, pimpinan-pimpinan kami di arah sinode, klasis dan jemaat, kiranya Tuhan mampukan mereka, Tuhan menguatkan tiap-tiap mereka, agar biarlah semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan itu mampu mereka jalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Agar biarlah semua pelayanan yang mereka lakukan bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kepentingan diri pribadi lepas pribadi, tapi biarlah semua pelayanan yang mereka lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bahkan juga membantu mengembangkan mutu dan pelayanan di tengah-tengah lembaga gereja kami. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Secara khusus kami menopang klasis GPI Papua Fakfak,
ketua klasis, sekretaris, sampai kepada semua staf yang ada. Kami mohon berkenan Bapa memampukan mereka, Bapa menguatkan mereka dengan semua program kerja di tahun 2026 ini, agar biarlah semua program kerja yang ada itu mampu untuk mereka lakukan dengan segala baik. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada dalam lingkup klasis GPI Papua Fak-Fak, berkenan Bapa memberkati tiap-tiap jemaat dengan semua program-program pelayanan mereka. Secara khusus jemaat GP Papua Bethel Fak-Fak, mulai dari ketua majelis jemaat, penatua, diaken, bahkan sampai ke semua badan-badan pembantu pun kehidupan umat Tuhan yang ada dalam lingkup jemaat ini. Tuhan tahu, Tuhan kenal tiap-tiap mereka dengan masing-masing nama dan pergumulan hidup mereka. Sebagai kepala rumah tangga, imam di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai pria-pria gereja, biarlah Tuhan berkenan menyertai, Tuhan berkenan memampukan tiap-tiap mereka dalam menjalani tanggung jawab kepemimpinan mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka, agar mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin keluarga yang bijaksana, yang terus menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan berumah tangga mereka. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai wanita-wanita gereja, tiang doa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, kiranya Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati tiap-tiap mereka, agar biarlah mereka dapat terus dikuatkan, agar mereka dapat terus dimampukan, agar mereka dapat senantiasa berpengharapan yang penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka dalam melewati tiap pergumulan hidup yang ada. Sebagai orang tua, sebagai anak dalam kehidupan keluarga, berkenan Bapa juga memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang di bangku-bangku pendidikan, bahkan dalam tugas kerja mereka masing-masing. Kiranya Bapa tetap menyertai dan memelihara mereka. Secara khusus ya Allah, kami mohon doakan kehidupan anak-anak kami dari tingkat SD sampai SMA yang akan ada dalam tahapan-tahapan ulangan kenaikan kelas, mulai dari tanggal 2 Juni sampai pada berakhirnya. Kami serahkan kehidupan anak-anak ini, biarlah semua yang mereka usahakan, mereka upayakan, itu dapat Tuhan jawab lewat hasil-hasil ulangan yang baik, yang memuaskan hati mereka. Kami menyerahkan seluruh pergumulan mereka, keinginan, harapan, cita-cita masa depan daripada anak-anak ini. Kami percaya bahwa semua yang kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan itu tidak pernah kembali dengan tangan yang kosong. Terima kasih ya Tuhan, mudah-mudi dalam gereja ini, biarlah Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang ada. Bahkan mungkin mereka yang sementara ini mencari lapangan-lapangan pekerjaan, agar biarlah mereka dapat terus senantiasa dikuatkan, agar mereka dapat senantiasa dimampukan, agar mereka diberi kesabaran dan kelapangan hati dalam menanti tiap jawaban Tuhan dalam kehidupan, dalam tanggung jawab kerja yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga memampukan tiap-tiap mereka, agar biarlah semua pekerjaan yang mereka lakukan itu bukan untuk memperkaya hidup semata, kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami pun berdoa menopang kehidupan orang-orang tua lanjut usia dalam jemaat ini. Oma Taruma Sele, Oma Bahamba, Opa dan Oma Salakai, Opa dan Oma Basari, Bapak Nabaema, Oma Situmorang, Oma Jekusumo, Oma Fidratan, Oma Mariana Noya. Biarlah kehidupan orang tua ini senantiasa ada dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami tahu bahwa semakin berlanjut usia, keterbatasan mereka, bahkan fisik, mereka mulai semakin melemah. Tapi kami beriman pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka dalam hari-hari tua mereka. Dan biarlah kehidupan orang tua terkasih kami ini dapat terus menjadi sumber bagi kehidupan anak cucu yang ada. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami pun berdoa bagi kehidupan tiap umat Tuhan
yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah di saat ini, mereka yang ada dalam kondisi kelemahan tubuh oleh karena sakit yang dialami dan diderita, bahkan mereka yang ada dalam masa-masa pemulihan. Kami menopang bersama Bapak Louis Hindom, Oma Finn Habibu, anak Lovely Sahetapi, Ibu Wilhelmina Tuanahu, Ibu Rosko, Ibu Eveludia Lelapari. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kehidupan umat Tuhan. Anugerah kesembuhan pemulihan yang sejati yang total. Biarlah Tuhan anugerahkan atas kehidupan tiap-tiap mereka. Kehidupan umat Tuhan yang ada dalam tanggung jawab kerja yang tidak bisa mereka tinggalkan. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai dan memelihara mereka. Mereka yang acuh tak acuh lalai dalam waktu-waktu peribadahan, biarlah Tuhan datang menegur mereka dengan kasih-Mu, agar mereka menyadari hidup dan kehidupan mereka adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka dapat memaknai kehidupan mereka dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menopang bersama pun kehidupan umat Tuhan yang bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan Tuhan lewat penambahan setahun usia di sepanjang minggu berjalan. Kami menopang bersama kehidupan Bapak Victor Darumasele dan juga Bapak Otniel Hindom. Biarlah lewat tambahan usia mereka, cinta Tuhan dapat terus semakin bertambah dalam kehidupan mereka, dan biarlah dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka, mereka dapat terus bertumbuh dalam iman yang sungguh akan Kristus. Mereka dapat terus senantiasa hidup berkenan dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Semua yang menjadi pergumulan kami serahkan dan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan, kami menopang bersama kehidupan dari saudara Joshua Aninam yang di saat ini membawa ungkapan syukurnya di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang tahu semua pergumulan yang dia bawa ketika dia menaikkan pengucapan syukur ini. Untuk itu biarlah Bapa memberkati. Untuk itu biarlah Bapa memelihara kehidupan saudari kekasih dengan semua yang diharapkan, dengan semua yang digumuli. Agar biarlah semua yang dia inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang menjadi cinta dan maksud Tuhan. Dan biarlah hidup dan kehidupannya terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Tak lupa kami berdoa menyerahkan kehidupan para pelayan Tuhan, majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu lingkup jemaat, BABG, BPP jemaat, panitia-panitia, bahkan tim-tim kerja yang ada, pengurus-pengurus wadah dan sektor, bahkan kehidupan semua anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk ada dalam tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati mereka dengan semua kurang lebih daripada hidup dan kehidupan mereka. Mereka memberi diri dengan segala yang ada, biarlah Tuhan yang memakai mereka menjadi alat Tuhan. Dan biarlah Bapa terus senantiasa menyertai, agar mereka dijauhkan dari segala perpecah belahan yang dapat merusak hidup dan kehidupan persekutuan kami. Agar biarlah mereka dapat senantiasa bersatu hati, bergandeng tangan bersama dalam menata layani semua pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menopang bersama kehidupan saudara vikaris dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai, Tuhan juga tetap memampukan, agar biarlah semua kerja, semua pelayanan yang dia lakukan itu dapat menjadi berkat dalam kehidupan di masa mudanya. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Kami menopang bersama pun bagi Pes Parawi Papua Barat yang akan ada dalam lomba Pes Parawi tingkat nasional di Manokwari pada bulan depan. Kami mohon Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah semua talenta yang Tuhan anugerahkan itu dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai manusia kami telah mengusahakan dan mengupayakan banyak hal, tapi kami tahu bahwa Allah ada
adalah penentu dalam segala arah langkah kehidupan kami. Untuk itu biarlah Tuhan turut campur tangan dalam semua usaha dan upaya yang dilakukan, agar biarlah semuanya dapat mereka jalani dengan penuh rasa tanggung jawab. Semua yang mereka usahakan dapat membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain daripada tempat ini. Kembali dalam bilik pergumulan bersama.

mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Atas nama jemaat, sekali lagi kami mempersilakan persembahan pujian paduan suara dari guru sekolah.

Thank you.

Jemaat, kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan syukur kita.

Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.

Jemaat diundang berdiri, kita ada dalam amanat pengutusan dan berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, perlihatkanlah dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu.

Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan dan mengukuhkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.

0: Saudara pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Fakfak. Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Baik mendatang, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani suasana siang hari Anda menuju ke pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda bisa ikuti Cek Fakta dan sajian hiburan informasi lainnya masih akan hadir temani ruang dengar Anda hingga nanti membawa kita ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini untuk kehidupan, sudah bisa lagi sumber kurang.
2: Tanaman kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km. Dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan, pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala. Namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini untuk kehidupan, sudah bisa lagi sumber kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kata sudah bisa panen, penghasilan berkurang. Jadi kata mau makan apa?
2: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah. Dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
2: Dikatakan Pak Lajaili di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
3: Memang ketua dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
2: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
3: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau katong taruh di kebun itu, katong kan waspada. mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
2: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba. Permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
4: Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
2: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
4: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
2: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar Paris Saint-Germain, PSG berhasil menorehkan sejarah dalam sepak bola Eropa setelah masuk daftar tim yang sukses mempertahankan gelar juara Liga Champions. Kesuksesan itu diraih setelah Les Parisiens mengalahkan Arsenal 4-3 lewat adu penalti setelah imbang 1-1 selama 120 menit pada final di Puskas Arena Budapest. Keberhasilan tersebut melanjutkan dominasi PSG setelah musim lalu menghancurkan Inter Milan 5-0 dalam final di München. Gelar 2026 membuat klub Prancis itu mencatat sejarah sebagai tim kedua yang mempertahankan trofi Liga Champions pada era modern kompetisi itu sejak 1992-1993. Sebelum PSG, hanya Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions dengan 3 trofi beruntun pada 2016 hingga 2018. Bila dihitung sepanjang 71 tahun sejarah Piala Eropa dan Liga Champions, PSG menjadi klub ke-10 yang sukses juara secara beruntun. Menariknya, stabilitas skuad menjadi salah satu kunci keberhasilan PSG. Seluruh 10 pemain outfield yang menjadi starter saat mengalahkan Arsenal juga tampil sejak menit pertama ketika menundukkan Inter Milan dalam final tahun lalu. Satu-satunya perubahan terjadi di bawah Mister Gawang. Matthew Safonov dipercaya sebagai starter menggantikan Gianluigi Donnarumma yang hengkang ke Manchester City pada musim panas lalu. Di bawah arahan Luis Enrique, PSG menunjukkan dominasi luar biasa dalam 2 musim terakhir. Sejak awal musim lalu, mereka berhasil merebut 8 dari 10 trofi yang tersedia di berbagai kompetisi. Dua gelar yang gagal dimenangkan PSG hanya Piala Dunia Antarklub musim panas lalu dan Coupe de France musim ini. Selain itu, Les Parisiens hampir selalu tampil dominan baik di level domestik maupun Eropa. Bila mampu mempertahankan tren positif musim depan, PSG berpeluang masuk kelompok elit sebagai klub kelima yang menjuarai Liga Champions atau Piala Eropa 3 kali secara beruntun. Meski demikian, rekor Real Madrid sebagai pemilik 5 gelar Piala Eropa beruntun pada periode 1956 hingga 1960 masih jauh dari jangkauan PSG. Dengan 2 gelar Liga Champions beruntun pada 2025 dan 2026, PSG kini bergabung dalam daftar eksklusif klub-klub yang pernah menjadi juara Eropa secara berturut-turut. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari laman kantor berita Antara. Once again, congratulations untuk PSG ya. Oke, baik pendengar, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana siang hari Anda menuju pukul 11. Anda dapat ikuti Check Factor dan setelah itu ada sajian hiburan lainnya masih menemani akhir pekan Anda hingga akhir tugas nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: i Fak Fak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

Beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam bio profile, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman resmi mcareer recruitment.astra.honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm/karira. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Pendengar, masyarakat dunia termasuk Indonesia dihebohkan informasi terkait fenomena alam langka yakni bulan biru atau blue moon. Fenomena langka bulan biru itu diprediksi terjadi pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Nah, berikut ini ada penjelasan tentang fenomena bulan biru hingga waktu blue moon bisa diamati di Indonesia. Menariknya, peristiwa astronomi bulan biru ini dikabarkan bisa diamati dari berbagai wilayah Indonesia saat cuaca cerah. Banyak masyarakat penasaran peristiwa alam yang langka itu akankah membuat langit-langit Indonesia menjadi warna biru. Padahal, fenomena bulan biru memiliki makna tersendiri dalam dunia astronomi. Lansir keterangan NASA, blue moon atau bulan biru merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru. NASA menjelaskan ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Pertama adalah seasonal blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali fase bulan purnama. Kedua adalah monthly blue moon, yakni ketika dalam satu bulan kalender terjadi 2 kali bulan purnama. Fenomena blue moon pada 31 Mei 2026 termasuk monthly blue moon karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama. Pelansir laman astronomi Time and Date, fase purnama blue moon diperkirakan mencapai puncaknya pada 31 Mei 2026. Di Indonesia, bulan purnama dapat mulai terlihat setelah matahari terbenam sekitar pukul 17.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia setempat. Fenomena bulan biru ini akan tampak lebih jelas sepanjang malam. Waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon umumnya terjadi sejak awal malam hingga tengah malam saat posisi bulan cukup tinggi di langit. Pengamatan dapat dilakukan tanpa alat khusus selama cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan. Agar penampakan lebih optimal, masyarakat dianjurkan mencari lokasi dengan langit terbuka dan minim polusi cahaya. Mengingat fenomena bulan biru termasuk salah satu peristiwa astronomi yang jarang terjadi dalam satu tahun kalender. Informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Mace, Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace, Mace, pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Track 19.
1: Pendengar, Arsenal secara tragis harus merelakan gelar juara Liga Champions 2025-2026 diraih Paris Saint-Germain PSG Sabtu 30 Mei 2026. Pada pertandingan final yang berlangsung di Puskas Arena Budapest, Hungaria, Les Parisien unggul 4-3 lewat adu penalti. Kapten Arsenal Martin Odegaard tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah berakhirnya laga tersebut. Menurut pemain timnas Norwegia itu, kekalahan melalui adu penalti adalah hal yang sangat menyakitkan. Bahkan Arsenal unggul secara cepat setelah tembakan Kai Havertz dari sudut sempit merobek gawang PSG pada menit ke-6. Namun satu kelalaian kecil di kotak penalti, The Gunners pada menit ke-65 harus dibayar mahal. Wasit menunjuk titik putih setelah Christian Mosquera menjatuhkan Sivka Kvaratskhelia di daerah terlarang. Peluang emas untuk Les Parisien itu tidak disia-siakan Dembele yang sukses mengecoh kiper David Raya. Odegaard mengaku menyesali momen tersebut karena menurut dia PSG sebenarnya tidak benar-benar terasa mengancam. Namun pemain berusia 27 tahun itu mengatakan itulah resiko dalam permainan sepak bola. Meski kecewa, Odegaard tetap mengapresiasi perjalanan Arsenal sepanjang musim ini, terutama keberhasilan menjuarai Premier League yang dianggapnya sangat spesial setelah menunggu selama 22 tahun. Odegaard ingin timnya bangkit lebih kuat, karena itu dia berharap kekecewaan saat ini menjadi motivasi untuk tampil lebih baik pada musim depan. Sementara itu, pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyatakan tetap bangga dengan perjuangan timnya, meskipun menurut dia, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit akibat kekalahan di final Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan tim asuhannya telah mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim sekelas PSG. Menurutnya, Odegaard dan kawan-kawan bahkan bisa memaksa laga berlanjut hingga adu penalti. Walaupun mengharapkan hasil berbeda, Arteta mengakui kenyataan memang tidak berpihak kepada timnya. Meski begitu, pelatih berusia 44 tahun itu tetap mengapresiasi seluruh pemainnya. Arteta menegaskan kebersamaan yang terjalin pada musim ini menjadi pencapaian berharga. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Aduh, masih menikmati alunan suara dari penyanyi cantik Raisa Andriana lewat salah satu single terbaiknya menemani kebersamaan kita di siang hari ini, membawa kita ke pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Waulat bersama Anda, edisi 31 Mei 2026. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti di pukul 18, Anda akan bersama rekan saya Rifanti. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Prosatura Refakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Prosatu dimanapun berada. Salam kompaknya untuk Anda yang masih terus setia monitor siaran kami hingga saat ini. Sari Fanti menemani ruang dengar Anda ya di lanjutan Fakfak siang ini hingga sore nanti. Kebersamaan kita tepatnya jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur di edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Ya pendengar, hari ini 31 Mei bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Selamat merayakan Hari Raya Waisak ya untuk umat Buddha dimanapun berada. Di Fak-fak siang ini pendengar, awal kebersamaan kita sudah temani Anda ya, ada persembahan lagu Bukis untuk Anda. Dan satu jam ke depan hingga pukul 13 masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda. Nantinya pada pukul 13 kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan budaya. Namun, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mari kita bergandengan tangan untuk mengubah masa depan mereka.
1: Dengan memberikan akses ke pendidikan, kita bisa memberikan harapan baru untuk anak-anak Indonesia.
2: Dengan membantu menciptakan lapangan kerja, kita bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
0: Dengan berbagi dan peduli, kita bisa mengurangi kesenjangan dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan, peduli dan berbagi untuk masa depan yang lebih baik.

Martabak sangat populer di Indonesia. Hampir di semua daerah pasti ada yang menjajakannya, mulai dari kota sampai ke desa. Jajanan ini ada dua jenis, yaitu martabak manis dan martabak asin atau telur. Martabak manis bernama asli Hoklopan, yang berarti kue orang Hoklo. Hoklopan merupakan makanan khas orang-orang Hakka, etnis Tionghoa yang tinggal di Kepulauan Bangka Belitung. Taburan Hoklopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai, kini taburan untuk makanan ini lebih bervariasi. Hoklopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan. Sedangkan martabak telur pada awalnya merupakan makanan khas India bernama mortabak. Pada tahun 1930, makanan ini dibawa oleh Abdullah bin Hasan al-Malibari dan Ahmad bin Kiai Abdul Karim ke Lebiaksu Tegal. Mortabak kemudian dimodifikasi penggunaan bahan-bahannya, maka terciptalah makanan baru yang ternyata menjadi sangat berbeda dengan martabak India. Pada awalnya, martabak telur ini sangat populer di Tegal dan banyak dibawa oleh masyarakat sebagai bekal merantau ke beberapa kota di Pulau Jawa, hingga akhirnya makanan ini tersebar luas ke seluruh kawasan di Indonesia.

Pendengar, Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi momen penting bagi umat Buddha untuk beribadah, tapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang syarat makna. Waisak sendiri adalah hari raya suci terbesar dan terpenting bagi umat Buddha yang juga dikenal dengan sebutan Trisuci Waisak. Nah, pendengar, peringatan ini ditujukan untuk memuliakan tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya. Pendengar, ada beberapa tradisi hari raya Waisak yang dilakukan umat Buddha. Yang pertama, pendengar, umat Buddha biasanya berkumpul di vihara untuk mengikuti puja bakti bersama. Kegiatan ini berisi doa, pembacaan parita, meditasi, dan ceramah dharma dari para biksu ya. Pendengar, lewat ibadah ini umat diajak untuk lebih tenang, bersyukur, serta merenungkan kembali ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, perayaan Waisak juga menjadi pengingat bagi umat Buddha untuk menjalankan lima sila Buddha. Ajaran ini berisi pedoman hidup seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berkata bohong, dan menjauhi minuman memabukan. Pendengar, meditasi juga menjadi salah satu kegiatan penting saat Waisak. Banyak umat memanfaatkan momen ini untuk melatih kesadaran diri dan mengendalikan emosi. Ada juga tradisi menyalakan lilin yang melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi kehidupan manusia. Adapun pelepasan lampion menjadi simbol doa dan harapan baik. Tradisi ini sering menarik perhatian masyarakat terutama saat perayaan Waisak di Candi Borobudur yang dipenuhi ribuan lampion pada malam hari. Pendengar, beberapa vihara juga melakukan ritual memandikan patung Buddha menggunakan air bunga. Tradisi ini melambangkan upaya membersihkan hati dan pikiran dari sifat buruk. Pendengar, banyak umat Buddha yang memakai pakaian putih saat mengikuti ibadah Waisak. Warna putih dianggap melambangkan kesucian, ketenangan, dan ketulusan hati. Waisak juga identik dengan kegiatan sosial. Banyak vihara mengadakan donor darah, pembagian sembako, hingga pengobatan gratis untuk masyarakat. Ada pula tradisi pindapata, yaitu memberikan makanan atau kebutuhan sehari-hari kepada para biku. Tradisi ini mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu orang lain tanpa pamrih.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikabur di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Selamat siang, kami sapa Anda, pendengar yang baru monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan ya, musik tradisional dan budaya teman di ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Pendengar, Indonesia memiliki beragam tarian tradisional yang menjadi bagian penting dari warisan budaya bangsa. Keindahan gerakan, keunikan kostum, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya membuat banyak tarian Indonesia dikenal hingga ke mancanegara. Berbagai pertunjukan budaya yang digelar di luar negeri juga membantu memperkenalkan kekayaan seni tari Indonesia kepada masyarakat dunia. Pendengar, salah satu tarian yang telah mendunia adalah tari saman dari Aceh. Tarian ini dikenal karena gerakannya yang kompak, cepat, dan dilakukan secara serempak oleh para penari. Keunikan tersebut membuat tari saman sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya internasional dan menjadi salah satu ikon seni tari Indonesia yang paling dikenal. Selain tari saman, tari kecak dari Bali juga memiliki popularitas yang tinggi di tingkat internasional. Tarian ini menampilkan puluhan penari yang mengucapkan suara cak secara berirama sehingga menciptakan pertunjukan yang menarik. Banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Bali untuk menyaksikan langsung pertunjukan tari kecak yang syarat dengan nilai budaya dan seni. Pendengar, ada juga tari tortor dari Sumatera Utara yang juga dikenal di berbagai negara ya. Tarian khas masyarakat Batak ini sering dipentaskan dalam festival budaya internasional dan acara promosi budaya Indonesia. Gerakannya yang khas serta iringan musik tradisional gondang menjadi daya tarik yang membuat tortor semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Selain ketiga tarian tersebut, Indonesia juga memiliki tari pendet, tari jaipong, dan tari reog Ponorogo yang kerap tampil dalam berbagai ajang budaya internasional. Kehadiran tarian-tarian tersebut di berbagai negara menunjukkan bahwa budaya Indonesia memiliki daya tarik yang kuat di mata dunia. Oleh karena itu, pelestarian dan pengenalan tarian tradisional kepada generasi muda sangat penting agar warisan budaya bangsa tetap hidup dan terus mendunia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: ini, Da.
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA. Dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan

0: hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
0: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
0: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, piala dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
0: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
0: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana-Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: First of all, I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumpangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 27-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita kuat ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2576. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Cahaya sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Saatnya Bro Dangdut Dangdut adalah kita temani Anda ya di edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Lagu pembuka dari Siti Badriah tadi sudah kita nikmati bersama ya, membuka jumpa kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Yang mau ikutan gabung pendengar di Pro Dangdut, saya nantikan partisipasinya di 0811-495-9490 sampai jam 3 sore kebersamaan kita di Pro Dangdut ya. Hari ini kita punya lagu dari Putri Isneri, Menggapai Cinta, ada Mencur S, Hartati, Cintamu Palsu dari Felin Ayu, Lintera Lesti, Cintaku Tergusur dari Denias, Ona Sutra Terbayang-Bayang, ada juga Selvi Yama, Panggilan Cinta, Owen Sembuhkan Luka, Trio Macan Dahsyat, ada juga lagunya Kalia Siska Mahal, Cari Bebek, Jegek Bulan, ada Evita Mala, Bukan Sekedar Kata, Inul, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, dan yang terakhir lagunya Lila Drakel, Maimuna. Itulah ya list lagu-lagu kita hari ini di Pro Dangdut. Saya sapa dulu nih yang sudah ikutan lewat jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Iya. Perdana nih, Kakak Tajudin.
1: Ya, perdana.
0: Gimana hari minggunya?
1: Kudu wajib perdana. Kalau sama penyiar favorit, kudu wajib perdana.
0: Harus wajib perdana gitu ya. Oke, udah didengerin tadi list lagunya.
1: Udah.
0: Oke, okay. Lagu pilihannya jatuh ke lagunya siapa nih?
1: Pak Reha aja yang pilih.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya. Sebenarnya nggak terlalu nyimak sih.
0: Oke.
1: Karena nyimak suaranya Pak Reha aja gitu.
0: Asik.
1: Masih sama seperti tadi malam nih kabarnya.
0: Sehat-sehat ya.
1: Udah makan?
0: Udah dong.
1: Makan siang belum?
0: Udah dong. Udah jam berapa di sini? Udah mau jam 2 nih.
1: Setengah 2. Iya. Salam buat siapa ya? Buat semuanya aja deh yang lagi dengerin satu pak-pak siang hari ini. Buat Mbak Reva, selamat berhari Minggu. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Reva, selamat siang.
0: Selamat siang kembali untuk Tajudin yang sudah ikutan gabung ya, perdana di Pro Dangdut. Oke, lanjut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Hari ini sendiri aja nih Bang Putra Tengah.
2: Sendiri.
0: Iya, tidak nebeng di siapa-siapa iya. Begitu.
2: Iya.
0: Oke, silakan Bang Putra Tengah.
2: Lola Drakel saja.
0: Lola Drakel saja, Maimuna. Oke, Maimuna ada di mana ini? Maimuna ini
2: ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana.
2: Tunggu suaranya.
0: Oh, saya pikir Maimuna ada di samping.
2: Di samping, di jauhan sana, mana-mana.
0: Di mana-mana ya. Oke.
2: Mbak Reva, selamat bertugas ya. Selalu selamat hari Minggu. Pak Tajudinnya berlewat, dan Kristi Natalia, Bang Lai, Purnama Syari juga, Pak Junaidi, Kang Ujan, Estelita juga, dan juga ada Ibu Ani juga ya, Nado, ada Ibu Eris juga. Ada juga Pak Gunus, Andi Batam, Andi Catarina dari Jambi, Putri Kualsing juga, Bang Adi, juga ada Pak Saban, Ibu Rosnan, juga ada Ibu Aliri, Ibu Ani di TPA, Bang Dari, Om Botak, Pak Ustad, Bang Upa, Bang Yoga, Pak Fri dan Ibu Putri, Bang Iwan juga, Bang Ruhut, Santa Maria dan keluarga Palembang, Artu Hida Mane, juga ada Mas Irwan, Bunda El juga, Nona Fika, dan juga Bang Atus, Mbak Rani juga, dan juga Pak Nasun, Ibu Farida, Mbak Sari juga di Banjarmasin, dan semua-semua.
0: Oke, oke.
2: Sama siap.
0: Semua saja. Mm-hmm.
2: Ya. Bahagia, sehat selalu, dan salam kompak. Oke,
0: oke.
2: Terima
0: kasih juga. Dan kita adalah kita untuk Bang Putra Tega dari seputaran Jalan Kokas. Di belakangnya Putra Tega. Selamat siang, salam Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dan kita adalah kita. Selamat siang Mereva.
0: Siang juga Kak Lili, ketemu lagi nih.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana nih ya? Hari ini ada acara Katrade nih.
1: Tidak Mareva.
0: Oh tidak ya. Kalau ketong di puncak ada acara. Oke, okay. Silakan Kakak Lili mau pilih lagunya siapa ini?
1: Lagu Ona Sutra.
0: Ona Sutra, oke. Okay.
1: Oke, okay. Tapi Lili mau salam buat Mareva yang lagi tugas yang ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan tugas selalu. Lili mau sapa buat Om Opa sama Om Yoga, Musa Elba Indo Rosna, Bunda El juga ketumpang dalam kali manis, Putra Tengah Bang Sehu Bang Le, Bunda Ima juga. Pokoknya buat semua yang lagi pantau sih hari ini, jalan kompakan selalu. Paling spesial buat Tadi Jaki, buat Mareva, makasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk Kakak Lili yang ada di seputaran Mangga Dua Seberang. Sebelum kita break, saya sapa lagi yang sudah bergabung lewat jalur telepon. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba kembali ya. Selamat siang. Salam Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Bunda Els di Manado, saya.
0: Bunda Els, apa kabar Bunda Els?
1: Bunda Els, suka babak suap, sehat, bahagia. Dua kesuapa ini rupa ada, bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini, halo? Ini dengan Reva.
0: Oh gitu. Selamat hari Minggu, Bunda Els.
1: Selamat hari Minggu, sayang. ini mau ambil lagu dari apa? Yang apa itu? Yang perempuan ada dengar tadi.
0: Siapakah
1: Evita
0: itu?
1: Mala.
0: Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang perdana tadi kan yang dari Minahasa Pondano.
0: Iya, Minahasa.
1: Bahasa di itu posisi Pondano, bahasa
0: oh,
1: Indo. Iya, namanya itu Rio, Didin Rio.
0: Oh,
1: dia semuanya suaranya aduh ketahuan Rio, awas deh Rio. Bahasa Pondano dua Minahasa induk.
0: Oke. Okay.
1: Dua, satu Minahasa dengan Bunda. Jadi ini Bunda El seketahuan ini Rio.
0: Bunda El so tahu ya dari suara so kenal.
1: Kenal. Lagu kita mengapa Rasa sayang. Selamat siang, salam sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Para Kakak Lili, Ibu Rosa, Ibu Magail, Ibu Ani, ada Bang Yoga, Ibu Ani juga yang ada di Manado, Nana Fika juga di Manado, ada apa itu, Purnama Sari di Sulawesi Barat, juga ada Ibu Farida di Palu, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing, Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manise, salam kasih, salam hormat, salam sehat, Bang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, Bang Luhut, Kata Nuli, ada Yuri juga, salam sehat ada Pak Freddy di Maroko bersama keluarga, ada Bang apa Ucang di bawah-bawah di sana juga, ada Bang Yunus, ada Putra Tengah di Fafak, Bang Yang Amin, Bang Bang Cid, Bang Marco, semua.
0: Semua.
1: Salam kasih salam sehat. Semua penggemar saat yang terkecuali. Mau sebut satu-satu ke kebanyakan.
0: Iya.
1: Lain tak apa kebanyakan kan. Jadi ya begitulah. Salam sehat semua.
0: Rasa
1: saya. Makasih Bro Dangdut. Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Bunda Els yang ada di Manado ya, sudah bergabung. Oke, sebelum saya menyapa kembali yang mau ikutan gabung, kita nikmati dulu nih ada Lila Drakel dengan My Muna.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Pendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Safri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dana pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable, suara Safri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sekian, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Kreatif bersama di siang hari ini. Saya menyapa yang gabung di Prodangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang Prodangdut dan tetangga kita Mbak Reva.
0: Dan tetangga kita Bu Kristin.
1: Benar sekali.
0: Sudah kemana saja nih?
1: Aduh, baru pulang tadi dari ke ibadah terus apa lama pulang tadi lagi ada acara terus baru sampai monitor sudah.
0: Oke, tapi sudah simak lagu-lagu kita siang ini.
1: Udah nggak apa-apa, pilih aja nomor satu. Asyik ada yang ada
0: nomor satu.
1: Biar belum tahu jurus.
0: Jurus
1: Raya
0: itu.
1: Pak Nasrun udah mas gabung Pak Nasrun
0: iya.
1: Belum toh.
0: Jurus jitunya Pak Nasrun ini ya nomor satu.
1: Iya nomor satu sudah. Saya nanti Pak Nasrun gabung nanti ambil nomor dulu. Padahal Mbak Reva sudah mau baca lagi habis waktu. Tadi kan Mbak Reva paling udah baca.
0: Oke sih.
1: Biar Mbak Reva nak baca lagi ya biar aja saya pilih nomor satu.
0: Oke,
1: saya salam ya Mbak Reva.
0: Boleh.
1: Yang pertama ada Ibu Maria di Palembang ya. Selamat siang Bunda. Salam sehat ya, semoga dijumpa dalam keadaan sehat juga Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat hari Minggu ya, berdua. Semoga dijumpa dalam keadaan sehat juga ya. Ada Bang Cut, Bu Masli, Bang Bintang Pratama, Pak Ambali, Pak Nasun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Pak Reto, Nurcial, Bu Rosna. Ada Ayu Dimaso Hijau ya, Ayu Cendana, Ibu Rejakat, Ibu Sofia Saat. Ada Kang Ahmad Iwan ya, Bang Iwan, Pak Jerry, Bang Luhut, Pak Indi.
0: Okay.
1: Ada juga Bang Leputra Tengah, Pak Salon, Pak Bersyukur, Pak Rahman, dan Pak Ustadz. Semoga Bunda Ima dan Ani di Kota Mabago. Pak Reva tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik Pak Reva dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Reva, selamat siang dan adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Kristin yang ada di Toli-Toli ya. Oke, yang lainnya mau gabung boleh banget di 0811 495 9490. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang Cesa.
0: Halo, selamat siang juga Nona Vika. Apa kabar Nona Vika?
2: Iya, punya Tuhan sehat, bahagia.
0: Bahagia selalu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Cesa waktu ingin bahasa kita masih ada.
0: Lagunya siapa?
2: Ingin bahasa kita
0: Inul, Daratista.
2: Iya.
0: Masih ada lagunya, itu aja ya.
2: Kalau boleh mau tahu.
0: Jangan ada mantan di antara kita.
2: Iya, jangan ada mantan.
0: Iya.
2: Ya, masalah. Maksudnya banyak tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Tatyafa bersama keluarga.
0: Okay.
2: Nanya musalam buat penyanyi zaman manusia. Salam sehat keluarga. Bunda yang belum nalo. Salam sayang selalu. Bang Luhut, Bang Yali, Pak Taman dan Desodong. Pak Freddy, nomor tangkis, salam sehat keluarga, bintang pertama. Saya terima kasih dan datanglah kita.
0: Oke, dan datanglah kita. Terima kasih untuk Nona Vika. Ditunggu lagunya dari Inul ya. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan di Ternate, Pak
0: Reva. Rani di Ternate.
3: Iya.
0: Oke, silakan Rani.
3: Lagunya di antaranya nomor 1 dan 5.
0: Nomor 1 dan 5.
3: Kan yang nomor 5 kan udah dispesialkan buat Bang Nasrun. Terus yang pertama tadi kan sudah ada. Jadi antaranya lah kalau masih ada.
0: Oke, siap-siap.
3: Oke, salam-salam dulu ya Mbak. Teman-teman yang tadi, salam

0: panjang umur. Juga ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrun, ada Ibu Farida, juga ada Nona Pika, terus juga ada Bang Junaidi di Ambon, ada terus ada Bang Ucan, Bang Andi, Bang Zul. Di Ternate ada Bang Bung Atus, ada Alfian, ada Fadli juga. Buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Rani yang ada di Ternate sana ya. Selamat siang, salam Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Ada Repa, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat jumpa kita kembali.
1: Jumpa-jumpa lagi, Bunda Emma.
2: Baru kedengaran suaranya siang ini, Ada Repa.
1: Iya, baru ketemu
2: pasti
1: lagi.
2: Pasti sudah
1: ya
2: pindah posisi. Baik, sudah pindah posisi.
1: Okay.
2: Berarti tinggal mengisi waktu, mengisi lowongan kosong ya.
1: Mengisi lowongan kosong.
2: Mantap, mantap.
1: Hanya jadi cadangan gitu ya.
2: Itu bagus-bagus kalau begitu.
1: Oke, silakan Bunda Emma.
2: Lagu apa deh? Sorry ya, minta maaf.
1: Lagunya mungkin ikutan ya, ada Putri Isnari.
2: Oke, okay, boleh.
1: Okay.
2: Pokoknya Bunda ini oke-oke saja.
1: Oke aja ya.
2: Iya, yang penting bisa tersambung di Fak-Fak.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya ada kekasih di Fak-Fak, jadi harus berusaha untuk
1: tetap ya,
2: untuk gabung di Fak-Fak. Bercanda.
1: Oke. Okay.
2: Kita harus bercanda ya, Dereva.
1: Iya.
2: Oke, salam-salam dulu kalau begitu. Soalnya waktu juga. Ya, salamnya pertama tentunya buat Ade Reva ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Terus ada buat Bapak Putra Tenga, pasti dia senyum itu kalau dengar Bunda punya suara. Selamat siang Bapak Putra, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa ya minum obatnya supaya cepat pulih. Terus ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bintang Pratama juga di Palu, ada Bang Luhut di Medan, ada Bapak Junaidi di alamatnya, ada Bang Andi di Jambi, salam kenal Bang Andi, ada Bang Adi juga di apa ya, di Nias, terus ada Bunda Utri, Bunda Nusu, dan semua pendengar lebih spesial teman-teman yang ada di Fak-Fak, ada Ibu, Bunda Lili, Bunda Hani, ada Bang Darwin, dan semua-semua tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur, dan selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Buat Ade Reva, terima kasih, selamat siang, Bunda kembalikan di studio.
1: Terima kasih
2: sayang.
1: Iya, terima kasih untuk Bunda Emma juga yang ada di Maumere sudah gabung ya di Pro Dangdut siang ini.

Apakah sidik jari sama seperti lidah yang mempunyai kontur berbeda-beda? Ya, benar. Seperti sidik jari, lidah terutama pada manusia juga memiliki kontur dan pola unik yang berbeda pada setiap individu yang disebut sidik lidah. Lidah setiap orang memiliki bentuk, tekstur, dan jumlah papila rasa yang berbeda pula. Sidik lidah dapat digunakan sebagai alat otentikasi biometrik karena sulit untuk dipalsukan dan relatif terlindungi dari perubahan eksternal. Sidik lidah merupakan konsep yang merujuk pada pola unik di permukaan lidah manusia yang dapat digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Ada pula kuncup pengecap, yaitu struktur pada lidah yang mengandung sel-sel pengecap berperan dalam mendeteksi berbagai rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami.

0: Ce, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, kan?
1: Oh iyo, saya ada tanam rica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin, nih?
1: Iyo, toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun, toh?
1: Betul itu, Mace. Makanya, kalau ketong manfaatkan halaman rumah, tanam sayur, kah, rica, kah, atau tomat, sedikit-sedikit, bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri, toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu saya mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.

0: Masih di produk dedeng di tadala kita, sudah ada lagi yang ikutan nih. Saya sapa dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang, Prodangdo, Dangdo, tadalah kita, Mbak Reva.
0: Iya, Dangdo, tadalah kita, Bang Ucan, yang ada di bau-bau ya.
1: Iya, apa kabar, Mbak Reva?
0: Kabar baik, sehat-sehat, Alhamdulillah.
1: Lagu yang tersisa, Mbak Reva.
0: Lagu yang tersisa ada Mencir S, Hartati, ada juga lagunya Felin Ayu, Cintamu Palsu, Lesti Lentera, Dinias, Cintaku Tergusur, Sembukan Luka Owen, Dasya Trio Macan, Cari Bebek, Jagat Bulan, dan Kalia Siska Mahal.
1: Mansur S aja, Mbak Reva.
0: Mansur S, oke.
1: Okay. Ya. Salam-salamnya Mbak Reva.
0: Boleh, untuk siapa nih?
1: Pertama-tama buat Mbak Reva bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, dan murah selalu rezekinya ya.
0: Amin.
1: Ada Bung Putra Tenga, semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Junaidi juga di Ambon. Ada Bung Nasrun, Bung Irman, Bung Bintang Pratama, Ibu Farida, Bunda El, Bunda siapa itu? Ada Ibu Ani di Manado, ada Bung Benjo juga di Manado. Ada Mbak Rani Ternate, saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Zul di Bau-Bau juga. Ada Bung Andi di Batam yang sedang berusaha juga untuk masuk. Ada Yunus Yungku Barat. Ada Bung Freddy bersama Ibu Utri, saya selalu bersama keluarga. Ada Ibu Maslia dan buat semua pendengar Pro Satu Fak Fak, salam persahabatan selalu dari Ucan.
0: Okay.
1: Untuk Mbak Reva, terima kasih banyak banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Bang Ucan dari Bau-Bau. Lanjut penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Reva.
0: Iya, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Mas Lia, apa kabar Mas Lia?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat-sehat selalu Mas Lia ya. Udah tahu lagu-lagu kita hari ini lagunya siapa Mas Lia?
2: Baru monitor.
0: Kemana aja dari tadi Mas Lia? Lagunya hari ini ada dari Felin Ayu, Cintamu Palsu, Lesti Lentera, Cintaku Tergusur Dinias, Owen Sembukan Luka, Desya Trio Macan, Cari Bebek Jack Bulan, dan Kalia Siska Mahal.
2: Trio Macan. Cintaku Tergusur.
0: Oh, Cintaku Tergusur dari Dinias.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Tetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Om Botak, Putra Tenga, Nasrun Bintang Pertama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Semua aja. Oke.
2: Okay. Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Lia dari Parimo ya. Oke, lanjut lagi. Saya sapa yang sudah ikutan. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
3: Pak Junaidi Ambon.
0: Pak Junaidi, apa kabar Pak Junaidi?
3: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Junaidi, mau pilih lagu dulu atau mau sapa-sapa dulu? Gimana?
3: Salam.
0: Oh, boleh. Salam untuk siapa nih? Oke, siap.
3: Amin. Ada Bunda El di Manado. Salam sehat selalu Bro dan berkat Tuhan. Jika juga di sana selamat siang, harapan sehat juga ya. Ada Ibu Masni Waslia ya di bawah, di mana ya?
0: Karimu Waslia.
3: Ya di Jawa, di Sulawesi Tengah juga. Pak Nasrun juga di sana. Selamat siang dan harapan sehat juga Bintang Pratama ya.
0: Iya.
3: Ada, lalu ada kita punya Ibu Ani Kota Mobagu, selamat siang harapan sehat. Ada Ibu Esterlita juga yang ada di bawah, yang di Bitung, selamat siang harapan sehat juga. Ada Berani juga yang ada di Ternate, selamat siang dan harapan sehat selalu. Siapa lagi ketemunya Putra Tengah ya, Putra Tengah selamat siang harapan sehat. Ibu Ima yang baru saja tadi lewat, terima kasih salamnya, salam balik ya. Ada siapa lagi, Pak Iwan juga di Aceh, selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada siapa lagi, Firman ya. Nah, selamat siang, harapan sehat. Itu dulu. Terima kasih banyak, Mareva. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon ya. Halo, selamat siang. Salam Pro Dangdut.
4: Dan terakhir, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Nasrun, kemana aja Pak Nasrun?
4: Iyo.
0: Lagu pertama udah diambil Pak Nasrun.
4: Oh sudah, sebenarnya masih kan masih ada itu urutan ke bawahnya.
0: Oke, lanjut Pak Nasrun.
4: Nomor 2 nya saja dari bawahnya.
0: Nomor 2 nya saja, oke.
4: Jadi yang biasa di nomor 2 nya itu masih ada itu kasih sak. Nah, ya, Pak, saya selalu ya bersama keluarga rumah, bersama Pak juga di Teria, yang bersama secara Mas Gajua, Ibu Gede Womere, Ibu Putri, ada Predi, terus ada An, Mas Suhi, Bapak Yesus Suteng, semuanya datang berkocol ya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah ya, sudah kembali bergabung ya di edisi hari ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.
2: Quijote, buku karya Miguel de Cervantes, adalah sebuah novel klasik yang diterbitkan pada tahun 1605. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan genre novel. Esensi dari novel Don Quijote terletak pada tema-tema utama yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas. Novel ini mengisahkan tentang seorang kesatria yang bernama Don Quijote yang hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Don Quijote mulai kehilangan kontak dengan realitas dan mulai melihat dunia melalui lensa imajinasi yang berlebihan. Melalui karakter Don Quijote, Cervantes mengajak pembaca untuk merenungkan tentang batas antara imajinasi dan realitas, serta bagaimana identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan mereka. Novel ini juga mengangkat tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu, Don Quijote juga dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan humor yang cerdas. Cervantes menggunakan bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan dunia fiksi yang diciptakan oleh Don Quijote, serta menggunakan humor untuk mengkritik kebodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Secara keseluruhan, buku Don Quijote terletak pada tema-tema universal yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas, serta gaya bahasa dan humor yang digunakan oleh Cervantes untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Novel ini tetap relevan hingga saat ini dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku Don Quijote karya Miguel de Cervantes.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.

Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga, lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Valin Ayu, Cintamu Palsu untuk Pak Nasron ya. Semoga terhibur di suasana sore hari ini ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah ikutan berpartisipasi untuk segmen Prodangdut edisi hari ini 31 Mei 2026. Yang belum sempat gabung, jangan lupa ya untuk ikutan di edisi besok mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, persembahan lagu terakhir ya, saya hadirkan temani Anda semuanya. Menutup jumpa kita di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikabur di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Prosatu RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 90.

94,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.go.id. Pukul 12 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita, pilihan lagu-lagu hiburan dan juga update informasi kami hadirkan ya, si ruang dengar Anda.

Kulkas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan membeli aset, investasi, atau menyebar uang melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Integration, yaitu upaya menggabungkan atau memakai harta kekayaan yang sudah terlihat sah, baik dinikmati langsung, investasi ke berbagai jenis produk keuangan, membiayai bisnis sah, maupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Biasanya dilakukan dengan menginvestasikan pada suatu kegiatan, penjualan, dan pembelian aset.

Pendengar film Pangku karya Reza Rahadian kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar ini diumumkan melalui media sosial resmi film Pangku. Dalam unggahannya, tim produksi mengaku bersyukur karena film ini kembali mendapat kesempatan bertemu penonton internasional. Festival film ini pendengar akan digelar di Kyrgyzstan pada 7 hingga 12 Juni 2026. Pangku akan bersaing bersama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Pendengar, Pangku menjadi debut penyutradaraan panjang Reza Rahadian di dunia film layar lebar. Selama ini Reza dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. Film tersebut diproduksi oleh rumah produksi Gambar Gerak yang didirikan Reza Rahadian bersama Arya Ibrahim. Arya juga terlibat sebagai produser bersama Gita Farah, sementara naskah film ditulis oleh Reza Rahadian dan Felix Kanisi. Melalui Pangku, Reza menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan keluarga. Film ini juga disebut memiliki pendekatan sinematik yang lebih personal dibanding karya-karya Reza sebelumnya sebagai aktor. Pendengar, Festival Film ini sendiri merupakan festival film internasional yang mempertemukan sineas dari berbagai negara Asia dan Eropa. Festival tersebut dikenal menjadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan karya sinema artistik dari berbagai belahan dunia. Sebelum terpilih di Bishkek International Film Festival 2026, Pangku lebih dulu mendapat perhatian di kancah perfilman internasional. Film tersebut sukses memborong 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan. Tidak hanya itu, Pangku juga meraih prestasi di dalam negeri lewat ajang Festival Film Indonesia FFI 2025. Film tersebut membawa pulang 4 Piala Citra, salah satunya kategori film cerita panjang terbaik, pemeran dan penulis skenario asli terbaik. Prestasi ini membuat Pangku menjadi salah satu film Indonesia yang cukup banyak dibicarakan di festival internasional. Kehadiran film ini juga dinilai menunjukkan perkembangan perfilman Indonesia yang semakin mendapat perhatian dunia. Informasi untuk Anda pendengar dari laman resmi kami rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pemerintah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat di atas lahan seluas 31 hektar. Fasilitas pendidikan ini dirancang menampung hingga 3.000 siswa. Usulan pembangunan itu ditinjau Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal. Pendengar, Menteri Dodi mengatakan pembangunan sekolah rakyat di Bima menghadapi sejumlah tantangan teknis yang perlu diselesaikan bersama pemerintah daerah, meliputi akses pengangkutan material dan penanganan sungai di sekitar lokasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah daerah siap mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bima. Pemprov akan menyiapkan solusi akses jalan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 terkait penanganan sungai. Sementara itu, pendengar, pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara masih berlangsung. Kompleks pendidikan tersebut dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu jenjang SD, SMP, dan SMA. Berbagai fasilitas dilengkapi, diantaranya ruang kelas berbasis teknologi, kemudian ada laboratorium keterampilan, perpustakaan digital, serta asrama siswa dan guru. Kementerian PU saat ini melaksanakan pembangunan 93 lokasi sekolah rakyat tahap 2 di berbagai daerah di Indonesia, dan hingga 20 Mei 2026, progres fisik pembangunan secara nasional telah mencapai rata-rata 59%.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menebarkan kebajikan di hari Trisuci Waisak. Dan ia juga mengajak mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Menak, tema Waisak 2026 yakni Dharma menjaga perdamaian dunia sangat relevan dengan kondisi global saat ini, mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Ia menjelaskan Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tapi juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Pedoman itu mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Nilai ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Agama menilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu, nilai cinta kasih harus menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Pendengar, Menak berharap Waisak menjadi ruang refleksi bersama. Momentum ini penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

dan manfaat satelit buatan. Manfaat satelit buatan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Di bidang komunikasi, satelit memungkinkan transmisi data, suara, dan gambar. Secara global, menghubungkan orang-orang dan bisnis di seluruh dunia. Dalam navigasi, sistem GPS yang berbasis satelit memberikan panduan yang presisi untuk transportasi, pengiriman, dan berbagai aplikasi lainnya. Di bidang meteorologi, satelit memberikan data penting untuk perakiran cuaca yang akurat, membantu mengurangi resiko bencana alam. Lebih jauh lagi, satelit digunakan dalam pemantauan lingkungan, pengamatan bumi, penjelajahan ruang angkasa, dan bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemampuan satelit untuk menangkap citra resolusi tinggi memungkinkan pemantauan perubahan iklim, deforestasi, dan bencana alam. Dengan demikian, satelit tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian planet kita.

Langsung sore kami menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami ya. Selamat sore, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita. Pendengar, kami kembali hadirkan pilihan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Kali ini terkait dengan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia bagi pengguna di bawah 16 tahun. Kebijakan baru ini dihadirkan untuk memperkuat perlindungan anak saat menggunakan platform digital dan bermain game daring. Langkah tersebut merupakan bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Kebijakan ini juga disebut sejalan dengan penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Melalui pembaruan ini, Roblox menghadirkan dua jenis akun baru, Roblox Kids untuk pengguna usia 5 hingga 12 tahun dan Roblox Select untuk usia 13 hingga 15 tahun. Setiap akun memiliki pembatasan akses konten serta fitur komunikasi. Pembatasan ini disesuaikan dengan kelompok usia pengguna. Pengguna Roblox Kids hanya dapat mengakses game dengan kategori konten ringan dan fitur chat dinonaktifkan secara otomatis. Sementara pengguna Roblox Select ya dapat mengakses game dengan kategori lebih luas, namun fitur komunikasi tetap dibatasi dan memerlukan pengawasan. Pendengar, pembaruan ini dibuat agar anak-anak memperoleh pengalaman bermain yang lebih aman. Pendekatan tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Selain Indonesia, fitur serupa juga mulai diterapkan di Selandia Baru, Australia, dan Belanda. Nantinya fitur ini juga akan diperluas ke berbagai negara lain dalam beberapa bulan mendatang. Sistem baru Roblox menggabungkan verifikasi usia, pembatasan akses konten, moderasi platform, hingga kontrol orang tua dikelola dalam satu sistem perlindungan digital. Pengguna dapat melakukan pemeriksaan usia menggunakan identitas resmi atau teknologi estimasi usia wajah melalui kamera perangkat.

0: Udang mantis atau dikenal juga sebagai mantis sirip adalah hewan laut yang termasuk dalam kelompok Stomatopoda. Meski disebut udang, udang mantis sebenarnya bukan udang sejati. Mereka memiliki kelompok tersendiri dalam klasifikasi biologi. Udang mantis memiliki lengan khusus yang disebut raptorial appendages yang bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam. Kecepatannya bisa disamakan dengan tembakan peluru dari pistol kaliber kecil. Udang mantis hidup di lubang-lubang pasir atau batu karang. Udang mantis mempunyai pukulan mematikan dan dia pun menggunakan pukulannya untuk menghancurkan cangkang keras mangsa seperti kepiting, kerang, bahkan ikan. Pukulan ini sangat cepat sehingga menciptakan kavitasi, gelombang air kecil yang meledak dan menghasilkan panas setara permukaan matahari selama sepersekian detik, serta melumpuhkan atau membunuhnya. Penglihatan mereka juga luar biasa. Mereka memiliki mata majemuk yang bisa melihat cahaya ultraviolet, polarisasi cahaya, dan memiliki 12 hingga 16 jenis reseptor warna hidup di terumbu karang. Mereka biasanya ditemukan di perairan hangat seperti kawasan Indo-Pasifik.
1: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak, informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
2: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, hari ini Minggu 31 Mei 2026, ribuan umat Buddha mengikuti prosesi penyalaan pelita perdamaian dalam rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2026 di Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pelita perdamaian yang dinyalakan menggunakan api abadi merapen menjadi simbol penerangan batin, doa serta harapan bagi terwujudnya kedamaian dan keharmonisan bagi seluruh makhluk.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek kah?
1: Aduh,
0: tuan sudah bapak cek. Kenapa? Bapak punya listrik padam?
1: Iya, saya punya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pajak Macet, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Prasnata Radio Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Di Fakfa, sore ini kebersamaan kita pendengar, kami kembali hadirkan pilihan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bugio di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya mobilisasi komunitas untuk menghentikan penularan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Sementara itu, vaksin dan pengobatan masih berada dalam tahap penilaian. Hingga Kamis 28 Mei 2026 tercatat 906 kasus dengan 223 kematian yang masih bersifat suspek. Dari jumlah tersebut, 125 kasus telah terkonfirmasi yang tersebar di wilayah Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan. Uganda melaporkan 7 kasus terkonfirmasi termasuk 1 kematian yang semuanya terkait dengan wabah di Republik Demokratik Kongo. Hingga saat ini tidak ditemukan bukti penularan di komunitas di Uganda. Pejabat teknis WHO Anais Legan dalam pengarahan di Jenewa menjelaskan Ebola sering menular saat seseorang merawat anggota keluarga yang sakit. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memutus rantai penularan. Di sisi medis, WHO sedang meninjau berbagai langkah penanggulangan, termasuk 2 kandidat vaksin yang akan dievaluasi setelah dosis tersedia. Selain itu, obat antivirus oral Obeldesivir diprioritaskan sebagai langkah pencegahan pasca pajanan bagi kontak kasus yang terkonfirmasi. WHO memperkirakan tingkat kematian strain Ebola berada di sekitar 30 hingga 50% berdasarkan wabah sebelumnya.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Siapa sih yang tak menyukai ikan sarden? Ikan yang sering ditemukan dalam kemasan kaleng ini memiliki rasa yang sedap dan disukai banyak orang. Tak cuma lezat, ikan sarden juga cukup terjangkau dan memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tak heran, ikan sarden begitu digandrungi banyak orang. Sarden merupakan jenis ikan kecil yang berminyak. Biasanya ikan ini berukuran sekitar 6 hingga 12 inci. Sarden memiliki tubuh yang ramping dan silindris dengan moncong tajam dan segelintir sirip berduri. Mereka memakai mantel perak berkilauan dengan sentuhan biru kehijauan di punggung. Asal nama sarden juga unik loh. Tak banyak yang tahu kalau sarden diambil dari nama pulau di Italia, Sardinia. Sardinia dulu merupakan penghasil utama ikan ini, dan sekarang ikan sarden masih menjadi bagian penting dari perekonomian Sardinia. Sarden kalengan sangat tahan lama, ikan sarden kalengan dapat bertahan bertahun-tahun jika disimpan dengan benar. Itu karena sarden dimasak terlebih dahulu, dibersihkan, dan ikan dikemas dalam minyak atau air. Kaleng kemudian disegel dan disterilkan menggunakan panas, menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang dapat menyebabkan pembusukan yang membuat ikan sarden segar lebih lama. Selain itu, minyak sarden berguna untuk kulit loh. Minyak sarden diekstraksi dari jaringan lemak ikan sarden dan mengandung berbagai nutrisi seperti asam lemak omega-3, vitamin A, dan sebagainya. Minyak sarden secara efektif juga dapat mengobati kondisi kulit kronis seperti eksim yang bisa menyebabkan bercak merah dan meradang pada kulit. Dengan mengurangi peradangan pada kulit, minyak sarden juga dapat membantu meringankan gejala eksim dan meningkatkan kesehatan kulit. Satu lagi nih fakta dari ikan sarden, yaitu rasa yang unik. Sarden memiliki cita rasa khas yang membedakannya dari ikan kecil lain seperti teri dan makarel. Sarden memiliki rasa gurih karena adanya glutamat, asam amino yang berkontribusi pada rasa umami. Karena ikan sarden adalah ikan yang difermentasi secara alami, mereka mengandung glutamat tingkat tinggi. Sedangkan rasa asin ikan sarden berasal dari air laut yang mereka huni.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Pendengar yang beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Divi Deliani mengkonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita menegati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di lubuk hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan.

menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi, dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi, dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

Pendengar Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan kesiapan fasilitas pelayanan publik dan juga destinasi wisata di Candi Prambanan dan Stasiun Tugu Yogyakarta menjelang libur sekolah. Pendengar, faktor keamanan dan kenyamanan menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan pariwisata, mulai dari sektor transportasi, destinasi wisata, hotel, restoran, hingga layanan pendukung lainnya, agar masyarakat mendapatkan pengalaman berwisata yang optimal. Pendengar, berdasarkan pantauan di lapangan, suasana di kawasan Candi Prambanan terpantau kondusif dan ramai dikunjungi wisatawan. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan wisatawan menjelang musim liburan sekolah. Pendengar, peninjauan juga dilakukan di Stasiun Tugu Yogyakarta yang merupakan simpul transportasi kereta api yang menghubungkan Yogyakarta dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa sekaligus menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Hal yang ditinjau berupa fasilitas layanan termasuk sistem di pintu masuk stasiun yang berfungsi mempercepat proses boarding penumpang. Jika dicek berbagai fasilitas pelayanan publik seperti stasiun pengisian ulang air minum gratis, layanan penitipan barang, layanan penanganan barang hilang, area bermain anak, klinik kesehatan, hingga ruang laktasi.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.
4: Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas, dikarenakan

Mendengar sekarang kita ya sebagai masyarakat dapat menyimpan surat izin mengemudi dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Jadi mendengar layanan ini memudahkan pengendara mengakses SIM kapan saja langsung dari telepon genggam. SIM digital menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik berbasis teknologi yang dikembangkan Korps Lalu Lintas Polri. Jadi selain praktis, layanan tersebut juga terhubung langsung dengan basis data kepolisian. Untuk memiliki SIM digital, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Pengunduhan aplikasi dapat dilakukan melalui Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iPhone. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat melakukan registrasi dan sinkronisasi data SIM yang dimiliki. Proses tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi. Mendengar? Apabila data dinyatakan sesuai, SIM digital akan langsung aktif dan tersimpan di aplikasi, dan pengguna juga dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun seperti SIM A dan SIM C. Kehadiran SIM digital ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi berkendara. Kebijakan ini juga sekaligus ya mendukung transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

0: inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Kehidupan seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Peringat bersama lagu dari Glenn Fredly selesai temani Anda ya di suasana sore hari ini, membawa kita ke pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Kami pilihkan lagi nih informasi menarik ya, datangnya dari film Badut Gendong. Nah, pendengar, film bergenre horor ini mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif. Film garapan sutradara Charles Guzali ini menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Setelah menggelar gala premier pada Jumat 22 Mei lalu, film produksi Magma Entertainment ini mendapat banyak pujian. Sejumlah artis menilai film ini menawarkan konsep horor berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat. Pendengar, film ini mengikuti kisah Darso yang diperankan oleh Martino Leo, yang digambarkan sebagai pria sederhana yang ingin membangun kehidupan bersama sang istri Darsi yang diperankan Dayinta Melira. Namun kehidupan mereka berubah tragis setelah Darsi dan bayi yang dikandungnya menjadi korban kekerasan sekelompok preman. Peristiwa ini membuat Darso pulang ke kampung halamannya dengan kondisi yang penuh duka. Di kampung, ia justru terjebak dalam konflik yang lebih besar. Pendengar, Charles Guzali menyebut film Badut Gendong juga menjadi bagian dari semesta film Kodrat. Karakter dalam film ini dipersiapkan untuk memiliki keterkaitan dengan perjalanan Ustadz Kodrat di masa mendatang. Pendengar, untuk update dan informasi lainnya dapat Anda aksesnya dengan membuka laman resmi kami di rri.co.id.

Mendingan 53 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Revanti, saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas saya ada rekan Natija Baca yang menemani Anda pendengar di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa. Selanjutnya kita beranjak ke zona religi.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau kubah surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang untuk hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2026 maghrib jatuh pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur. Semoga kehadiran kami di suasana sore ini juga ya dapat menemani Anda semuanya, ya apalagi tengah mempersiapkan diri ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Ya mudah-mudahan saja segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, insya Allah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga untuk Anda yang mungkin ya di hari ini kurang enak badan atau Anda sedang sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitasnya. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di sore hari ini mendatang, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya?
1: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Bajo yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga nanti pukul 24 malam dengan berbagai segmen juga yang sudah kami siapkan ya menemani Anda, yang mana nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan suara redaksi, dan nanti pada pukul 19.30 menit untuk Anda umat Buddha yang berbahagia dapat ikuti mimbar agama Buddha. Dan nanti pada pukul 20 Anda juga dapat ikuti drama radio berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral, rangkaian hiburan ataupun rangkaian logo-logo daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda semuanya di ruang rindu. Anda dapat bergabung nanti di 0811495 9490, dan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur berbagai informasi juga menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti ya kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Baik, berbagai segmen akan menemani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya juga ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Sukses untuk Anda di hari ini.

0: tetangga usianya 5 tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anakku yang baru 3 tahun.
1: Wah, itu bisa jadi stunting. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi dalam waktu lama. Dampaknya tidak cuma pada tubuh, tapi juga kecerdasan.
0: Betul sekali. Stunting bukan hanya masalah keluarga, tapi juga masa depan bangsa. Anak-anak yang stunting berisiko mengalami kesulitan belajar dan daya saing rendah di masa depan.
1: Jadi, bagaimana cara kita bisa mencegah stunting?
0: Mudah, mulai dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan mencukupi kebutuhan makanan bergizi untuk anak hingga usia 2 tahun.
1: Selain itu, pastikan akses ke sanitasi yang baik dan imunisasi lengkap. Semua ini penting untuk mencegah stunting.
0: Anak sehat, masa depan cerah. Ayo kita cegah stunting bersama.
2: Cegah stunting demi generasi hebat Indonesia.
3: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi terbit pada tahun 2018. Buku ini menyoroti nilai pentingnya kekompakan dan kehangatan dalam keluarga besar. Meski seringkali mereka harus menghadapi berbagai tantangan, Satu Rumah untuk 13 mengajarkan kita bagaimana membangun kerjasama dan saling memahami antara anggota keluarga dapat membantu menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keluarga dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dengan cara mereka sendiri. Buku ini juga menunjukkan pentingnya ketahanan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, serta bagaimana hal itu dapat memperkuat hubungan keluarga. A. Fuadi menggambarkan bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial berperan dalam membentuk karakter dan masa depan individu. Buku ini membantu kita memahami betapa pentingnya hubungan keluarga dan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Satu Rumah untuk 13 karya A. Fuadi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di malam hari ini dengan berbagai segmen juga yang masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan suara redaksi.

0: bahwa uang itu biasa saja, kan?
1: Eh, kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.
2: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

0: lem nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, bagaimana nih dengan suasana hari libur Anda? Mudah-mudahan menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan suara redaksi.

saya, Budi Rosidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 31 Mei 2026 diantaranya, Dinas Pertanian Fakfak jamin ketersediaan hewan kurban jelang Idul Adha, Masjid Agung Fakfak apresiasi bantuan kurban Presiden Prabowo, pelaksanaan Salat Id Idul Adha 2026 di Kabupaten Fakfak, Disduk Capil Fakfak tegaskan fotokopi KTP tetap diperbolehkan, serta dana kampung tahap 1 Sekban resmi dicairkan pemerintah.

0: Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diprediksi jatuh pada 27 Mei 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak terus berupaya menjaga ketersediaan, keamanan, dan kelayakan hewan serta daging kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar memenuhi syarat kesehatan dan aman dikonsumsi masyarakat. Melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban diperketat, terutama terhadap sapi dan kambing yang didatangkan dari luar daerah. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum hewan diberangkatkan hingga tiba di Kabupaten Pakpak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Rosita Laudibadi mengatakan pihaknya telah menerima pengiriman sapi kurban sebanyak 50 ekor menggunakan KMP Kalapia sekitar 2 minggu lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 ekor merupakan permintaan untuk Kabupaten Kaimana.
1: Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya untuk hewan kurban tahun ini sudah ada sapi kurban yang datang 2 minggu yang lalu dengan KMP Kalabia itu sejumlah 50 ekor. 50 ekor itu ada sebagian, ada permintaan untuk Kaimana 16 ekor. Yang kedua ini juga dengan KMP Kalabia nanti tiba sejumlah 100 ekor. Itu untuk sapi. Semuanya di Fakfak. Terus ada juga kambing, dia ikut sabuk Nusantara 77. Itu sebanyak 30 ekor sesuai dengan rekomendasi pemasukan. Tetapi ada permintaan lagi dari Kaimana mungkin sekitar 15 ekor. Jadi mungkin Bapak Ibu masyarakat Kota Fakfak yang memerlukan hewan kurban bisa menghubungi, ini ada beberapa yang istilahnya menjual hewan kurban, yaitu di Rumah Quran atas nama mungkin Ustaz Muhammad Nur Keliwida, terus Haji Jasmine di Salobar ya, terus mungkin Ibu Ratna Anto itu di sekitar Salobar juga, terus Haji Rasid Wajo, terus ada juga yang dari distrik Bombarai dan Tomage.

0: Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak Haji Herman Bugis menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa satu ekor sapi yang disembelih di Masjid Agung Fakfak. Penyembelian sapi bantuan Presiden dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur. Kegiatan tersebut disaksikan pengurus masjid dan para jemaah yang mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Menurutnya, bantuan hewan kurban sangat membantu masyarakat yang menerima daging kurban tahun ini.
1: Atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah menyerahkan sapi kurban melalui pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Selesai sholat Idul Adha diserahkanlah oleh Bupati kepada kami, dan insya Allah selaku pengurus dan seluruh jamaah Masjid Agung serta panitia insya Allah bertanggung jawab menyembelih dan menyalurkan sesuai dengan para pihak yang berhak untuk menerimanya.

0: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Fakfak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Syamsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib ke atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
1: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arbi wal ajam wa imami makkata wal haram pemambahil ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jidahu ya Rabbi syarafahu wa karamahu wa mahabatahu wa ta'zimah.
2: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saudara, PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru menegaskan penggunaan KTP elektronik maupun fotokopi KTP untuk berbagai kebutuhan administrasi pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan klarifikasi terkait arahan Dirjen Dukcapil mengenai pemanfaatan dan praktik fotokopi KTP. Menurut Berti, penggunaan fotokopi KTP masih diperbolehkan sepanjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menilai kedua regulasi tersebut telah memberikan pedoman yang jelas terkait penggunaan identitas kependudukan masyarakat.
1: Sebenarnya pada dasarnya penggunaan KTP untuk fotokopian dan lain sebagainya itu tidak masalah, karena dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan juga dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap mengacu pada Undang-Undang 24 Tahun 2013, lalu kemudian terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022. Intinya bahwa penggunaan KTP itu tepat sasaran, baik dari sisi penggunaan administrasi, terus kemudian pelayanannya, kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan mungkin tes pegawai, tes poriten, itu masih tetap bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah kerahasiaan data itu yang perlu, karena akunya yang sampai penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Jadi intinya yang bersangkutan punya data dia tetap pakai untuk kebutuhan pribadinya, begitu. Itu intinya di sini.

Sekretaris Kampung Sekban, La Ayudin, mengatakan dana kampung tahap 1 yang bersumber dari APBN telah dicairkan. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 22 Mei 2026. Menurutnya, pencairan dana tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah kampung dalam menjalankan berbagai program kerja tahun anggaran.

0: melakukan pencairan dana desa bersumber dari APBN tahap 1 40% sebanyak 72.848.010 rupiah. Namun dari angka itu ada pemotongan pajak sebesar 14.285.625 rupiah. Nah, dari angka itu maka total yang kami terima 158.060.385 rupiah.
1: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: sea tú.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.

0: Pulau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: masa pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya beresiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda hingga nanti menuju ke pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti drama radio. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan tentunya masih saya temani Anda dengan berbagai segmen ya. Tetap semangat untuk Anda, selalu menikmati suasana hari libur bersama orang-orang terkasih. Segala aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta masyarakat stop melakukan aksi pembubaran kegiatan ibadah suatu agama. Penegasan Menak ini merespon terjadinya pembubaran ibadah di Gereja Misa Sejahtera GMS Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 24 Mei 2026. Menak menegaskan peristiwa pembubaran kegiatan ibadah seperti yang terjadi di Bantul tersebut tidak boleh terulang kembali. Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama terus berupaya memastikan setiap persoalan keagamaan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Nasaruddin juga menegaskan tidak ada pihak yang menginginkan terjadi tindakan anarkisme dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, Menak berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan saling pengertian, dialog dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika Cruz Azul dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya, pendengar. Benarkah mata berkedut pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata? Umumnya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Oke, mari kita cari tahu ya. Mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur. Mengutip dari Dr. Saddam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok, mata berkedut bisa disebut alien miokimia. yaitu mata, yang mana ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut, yaitu cukup istirahat ya, istirahat tubuh dan mata Anda, batasi atau kurangi kafein, kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh, kompres mata, ya kompres mata Anda dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun Anda harus segera memeriksakan diri jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke arah wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Baik, informasi tadi ya kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, baik pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini. Mendatang kami ajak Anda dapat ikuti drama radio dengan judul Desa Masa Depan, persembahan dari RRI Merauke. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
5: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
3: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
5: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
5: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja, bro. Sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: orang membutuhkan dan menggunakan internet. Internet membawa perubahan dan dampak besar bagi masyarakat. Dengan internet, masyarakat saling terkoneksi hingga seluruh dunia. Lalu, kapan sih internet di Indonesia hadir? Ternyata, internet mempunyai sejarah yang sangat panjang loh. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, internet disebut dengan istilah paguyuban network. Istilah paguyuban network dipilih karena pada saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Tahukah Anda, Universitas Indonesia adalah pelopor perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1983, koneksi internet pertama dilakukan oleh Joseph Luhukay yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Tahun 1984, UINET resmi tersambung dengan UUNET, salah satu ISP pertama dan terbesar di Indonesia. Tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UINETLAB. Nah, Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global. Di tahun 1993, Ono Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Kemudian di tahun 1984, internet service provider hadir di Indonesia. Dan perusahaan penyedia layanan internet itu adalah PT Indo Internet Indonet. Kemudian di tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh. Dan di tahun 1998, internet memegang peran penting dalam aktivitas reformasi dan perubahan demokrasi di Indonesia.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
2: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
2: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda, khususnya para petugas-petugas malam yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Pendengar, konten kreator TikTok Reizuka Ari ini mendadak jadi sorotan netizen. Sorotan terhadap Reizuka setelah mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menegak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Ya, dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha mengatakan minuman belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Ia mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limpa dari tubuh. Ari menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi tidak melulu minum vitamin atau suplemen. Namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Nah, sementara terkait klaim jarang sakit, namun jika sakit lama sembuhnya, dokter Arya menyebut itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh tidak seimbang. Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan. Viral video influencer dengan pemilik nama asli Ari Kurniawan menuai kritik, kerap dianggap berbahaya. Dalam video itu, Reizuka Ari mengkonsumsi vitamin dengan minuman kolagen. Iya, Reizuka mengaku minum belasan pil setiap hari. Menurutnya, kebiasaan minum suplemen sekaligus demi kebugaran tubuh. Oke, jadi satu informasi untuk Anda pendengar. Kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id. 1, 2, 3.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcel F.P., terbit pada tahun 2019. Seringkali mengangkat tema tentang pentingnya keseimbangan antara serius dan keceriaan dalam kehidupan. Buku ini mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara yang efektif untuk menghadapi stres dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Marcel F.P. seringkali menyoroti pentingnya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita memandang hidup, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda menekankan bahwa penting untuk menemukan keseimbangan antara serius dan santai dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi. Buku ini juga mendorong kita untuk lebih menerima perbedaan dan melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Buku karya Marcel F.P. ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana sambil tetap menjaga semangat dan keceriaan. Demikian esensi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda karya Marcel F.P.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih buat yang masih bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda, tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Pendengar, pemerintah mengumumkan kebijakan wajib ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI untuk 3 komoditas yaitu batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau besi panduan. Kebijakan ekspor melalui DSI akan diberlakukan per 1 Juni 2026 sebagai masa transisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekspor wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Pelaporan melalui akses portal CAISA 4.0 yang disiapkan oleh Direktorat Bea Cukai. Menteri Airlangga menjelaskan penguatan tata kelola ekspor melalui PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor untuk mencegah praktek underinvesting atau pemalsuan dokumen ekspor dan transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor. Airlangga memberikan gambaran bahwa 3 komoditas tersebut menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar US dollar atau pada tahun 2025. Iya, aset setara 23,4% dari total ekspor nasional. Komoditas batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy juga menjadi penopang surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut. Lebih lanjut, Menteri Airlangga menjelaskan nilai ekspor batubara mencapai 24,48 miliar US dollar atau setara dengan 437,1 triliun rupiah. Baik, selanjutnya nilai ekspor komoditas kelapa sawit atau CPO sebesar 24,42 miliar US dollar atau 436,0 triliun rupiah. Adapun nilai ekspor ferroalloy atau besi panduan sebesar 16,49 miliar US dollar atau setara dengan 294,5 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri Keuangan Prabowo Yudhistira masih menghitung potensi tambahan penerima negara dari implementasi kebijakan ekspor satu pintu. Pemerintah akan mengevaluasi pada 3 bulan mendatang pasca diberlakukan 1 Juni 2026. Bendahara negara itu berharap penerima negara akan lebih optimal, kebijakan ekspor melalui PT DSI akan mencegah kecurangan-kecurangan dalam praktek ekspor. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: sering menyebut bambu sebagai pohon? Nah, bambu memang seringkali dianggap sebagai pohon karena ukuran dan bentuknya. Namun tahukah Anda, sebenarnya bambu adalah jenis rumput dengan rongga dan ruas di batangnya. Secara ilmiah, bambu termasuk dalam famili Poaceae yang merupakan famili rumput-rumputan. Nah, bambu termasuk dalam tanaman rumput-rumputan raksasa, rumpun, dan batang atau buluh yang tumbuh bertahap dari rebung, batang muda, dan batang dewasa pada umur 3 hingga 4 tahun. Di dunia terdapat 75 genus dan 1.500 spesies bambu. Keunikan ini menjadikannya sebagai anggota terbesar dalam keluarga rumput-rumputan. Sebagai rumput, bambu memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tanaman kayu keras loh. Batang bambu seperti rumput pada umumnya, yaitu rongga. Pertumbuhan bambu juga sangat cepat. Beberapa spesies bambu bahkan mampu tumbuh hingga 1 meter dalam waktu 1 hari dengan kondisi optimal. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan tumbuhan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pohon, sehingga memungkinkan pertumbuhan bambu lebih cepat dibandingkan dengan tanaman kayu keras lainnya. Dan hal inilah yang menjadikan bambu sebagai salah satu tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sistem akar bambu juga mirip dengan rumput lainnya, di mana akar rimpang tumbuh secara horizontal di bawah tanah. Sistem akar ini menghasilkan tunas-tunas baru yang muncul di permukaan, memungkinkan penyebaran dan pertumbuhan yang cepat. Akar yang kuat ini juga membantu mencegah erosi tanah dan membuat bambu tahan terhadap kondisi tanah yang buruk.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Banjir rob merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung nih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Ya, apalagi untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai tugas-tugas, berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada sampah-sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Maci Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.

2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga.

0: sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
1: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
2: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
5: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
4: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
5: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
6: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
5: Agung menambahkan, pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
7: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
8: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
7: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, itu belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir.

0: yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan apa namanya program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
2: Dari sisi ekonomi otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha Koperasi Merah Putih.
1: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
3: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
7: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ali asal Jakarta JKG 27, jadi embarkasi Jakarta kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangan sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
6: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: tingkah macam raja, padahal kacung.
1: Gak berkaca kami.
0: Lah lame kuringan, tapi kami mantu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri ya untuk Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang baru saja bergabung, menemani suasana di malam hari ini, sedetan lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di ruang rindu. Anda boleh bergabung di 0811 495 9490. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya.

0: Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijarti Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat Kota Gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di Kota Gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.
1: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
2: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
1: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
2: Oh begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
1: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
2: Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
1: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
2: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang, bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini. Dan baik, mendatang saya temani Anda semuanya di ruang rindu ya. Anda boleh gabung bersama kami dengan ruang rindu dengarkan lagu-lagu Indonesia ya tahun 80 hingga 90. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811 495 9490. Baik, membuka tiri jumpa kita di ruang rindu malam hari ini, satu persembahan dari Chandra Darusman dengan Keagunganmu. Oke, spesial untuk semua.

0: Baik, saya teman Anda di jalur telepon 081-1495-9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mati.
0: Iya, halo apa kabar Ibu Christine yang punya toli-toli?
1: Baik-baik selalu, Mati.
0: Saya pikir baik-baik sayang, bukan deh?
1: Baik-baik sayang, kalau Pak Natur baik-baik selalu.
0: Oh. Oke, boleh, silakan. Ingin dengar lagu apa malam ini? Ada Tio Fanta.
1: Ada lagu apa, Pak?
0: Iya, ada Tio Fanta dengan Tiada Nama Seindah Namamu. Ada Diana Nasution dengan apa nih lagunya? Coba saya lihat. Oh, Aku Atau Dia. Ada 6 artis JK dengan Kekasih, Pance, Walau Hati Menangis, Anita Odai dengan ada Mayang Sari dengan Walau Harus Berpisah, ada Bayu dengan Hanya Dirimu, Kirei Terlalu, Lola Rakel Anggur Merah, Niagara Tali Kasih, ada Imex dengan Sunset, ada Rati Perwasih Hujan Turun Lagi, ada Ebi Tri Cintailah Aku.
1: Aduh, apa itu tadi Mbak Ati? Lupa?
0: Aduh, sedih saya kalau lupa ya.
1: Habis Pance apa ya Mbak Ati?
0: Tadi habis Pance ada Mayang Sari Walau Harus Berpisah.
1: Bukan. Berikutnya apa ya, abis Mayang Sari Mati?
0: Iya, baiklah, saya akan bacakan ulang ya. Oke. Ada Tio Fanta dengan Tiada Nama Seindah Namamu, Diana Nasution, Aku Atau Dia, 6 artis JK Kekasih, Pance, Walau Hati Menangis, ada Mayang Sari, Walau Harus Berpisah, Kirei Terlalu, Lola Drakal, Anggur Merah, Niagara, Tali Kasih, Imanex dengan Sunset, Rati Perwasih Hujan Turun Lagi, Ebi Tri, Cintailah Aku.
1: Aduh, Lola Drakel aja Mati.
0: Oke, semoga tidak yang ketiga kalinya saya baca ya. Oke. Ini kalau semuanya tiga kali Mati, luar biasa.
1: Mati.
0: Gitu ya.
1: Biar yang lain kan dengar sudah, biar mereka dengar enggak banyak lagi.
0: Iya, semoga gitu ya.
1: Semoga kan? Ya Mati. Semoga. Ya, karena biasanya semakin sudah masuk banyak lagi.
0: Iya, karena
1: lagi
0: itu
1: lagu apa?
0: Itu dia masalahnya ya. Kita harus berulang-ulang ya, lagi membaca.
1: Nanti Pak Adi sudah capek baca-baca.
0: Iya, benar.
1: Oke,
0: jujurnya iya
1: memang. Harusnya baca sudah nanti. Makanya kalau monitor. Tapi kalau nggak monitor, susah.
0: Minimal judul lagu atau penyanyinya saja gitu kan. Oke, baik. Silahkan.
1: Oke, saya coba. Senir-senir saya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Maria dari Palembang ya. Ibu Utri, Pak Fred. Iya, Bajut, ada Ibu Masli, ada juga Ibu Ali, ada Ibu Rosna, Kak Lili ya, ada juga Bang Lai Putra Tengah ya, Kang Ahmad Iwan, Pak Ustadz, Bunda Ima, Bang Luhut dan Pak Windy, dan sudah semua sudah pasti yang lagi monitor.
0: Pasti
1: tetap semangat ya, selalu doakan baik buat pasti. Pulangnya hati-hati sebentar pasti tiba di rumah dengan selamat dan
0: Oke,
1: makasih, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori lewat lagu. Oke, terima kasih. Oke, untuk Ibu Christine di toli-toli di belakangnya Ibu Christine, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke. Selamat malam Ade Ati.
0: Malam juga Bunda, apa kabar?
2: Kabar baik dan sehat selalu. Sehat. Cuaca hari ini mendukung.
0: Amin. Oke, silakan dengar lagu apa?
2: Ade Ati, sudah ada yang request tadi Pance Walau Hati Menangis?
0: Iya, kan belum, baru perdana tadi Ibu Christine.
2: Oh iya.
0: Oke,
2: Walau Hati Menangis.
0: Oke, disiapkan, silakan Bunda mau dengar, mau kirim buat
2: ya, salamnya pertama.

0: Deva, Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bapak Widi, Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Nasrun, dan semua pendengar ya, Bapak Bang Andi, Bapak Junaidi, Bunda Lili, Bunda Ani, Bang siapa lagi, Darwin, dan semua yang belum disebut satu persatu. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga selalu terhibur di malam hari ini. Buat Adik Ati, terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam juga untuk Bunda yang sudah terima kasih sudah gabung. Baik, kita dengarkan dulu Lola Dragal dengan Anggur Merah, juga ada Pance, Walau Hati Menangis, spesial untuk Anda.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Din, lo sering baca berita di rri.co.id toh?
4: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
4: Nah, sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din.
4: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia dan dunia.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ati.
0: Iya, halo Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik, oke, silahkan Putra Tengah.
1: Lagunya Rati Purwasi saja.
0: Rati Purwasi? Wah, oke. Okay. Hujan turun lagi.
1: Hujan turun lagi.
0: Oke, okay, baiklah hujan ya. Lagi yang merindu nih, ya. Silakan. Boleh dikirimkan ke siapa?
1: Selamat juga. Oke. Okay. Ya.
0: Terima kasih.
1: Kalau nanti hujan, mudah-mudahan tidak ya.
0: Jangan dong ya. Waduh, bahaya itu ya.
1: Ini kan lagu, tapi
0: iya, mudah-mudahan jangan dulu ya, saya pulang dulu ya.
1: Iya, pulang dulu.
0: Oke, silahkan.
1: Salamnya untuk Bunda Kintade, ada Bunda Ima, ada Bang Lai juga, ada Esteli Serinado, ada Bunda Ani di sana.
0: Baik.
1: Bunda El juga, ada Bunda ada Bapak Junaidi. Nama Syari juga, dan juga Bang Ucan, Bang Luhut juga, Bang Yunus, Bang Nasron, Ibu Farida, Bang Adi, Pak Syaban, Pak Freddy, Fitri, Mbak Lili, Ibu Ali juga, dan juga Bang Widi di Tokyo. Oke, semuanya saja tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, terhibur selalu.
0: Baik.
1: Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Mbak. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Putra Tengah sudah bergabung di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu. Baik, dengan siapa di mana?
2: Dari Purnamasari di Sulawesi Barat.
0: Oke, apa kabar nih?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Ini dengan Kakak Ati ya.
0: Benar sekali, Purnamasari.
2: Iya, salam kenal. Baru ketemu.
0: Kita baru ketemu lagi. Boleh, silakan. Lagunya?
2: Lagunya yang belum terputar apa ya, Kak?
0: Oke, yang masih ada Tio Fanta dengan Tiada Nama Seindah Namamu, Diana Nasution.
2: Ya, itu aja, Kak. Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Aduh, yang pasti bukan nama saya ya. Nama
2: iya,
0: pujian
2: nama
0: hati ya.
2: Orang aja gitu.
0: Iya, asik. Iya. Ya, baiklah, silakan.
2: Kirim salam ya. Ada
0: boleh.
2: Ibu Nusu, ada Ibu Farida, ada Pak Udi.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ada Abang Andri Batang sama.
0: Baik.
2: Ada Kak Rani, ada Kak Sari juga, ada Bang Jun. Ada siapa lagi ya? Ada
0: siapa
2: Pak Junaidi, ada Bunda Natalia, terus ada Pak Putra Ternak sama. Ada Nasrun, terus semuanya ada Jintan Patar Kacari.
0: Baik,
2: terima kasih. Terima kasih selalu berbagi ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam juga untuk Purnamasari yang sudah gabung. Baik, kita break lagi dulu ya. Kita dengarkan suara dari Rati Purwasi. Hujan turun lagi, diikuti Tio Fanta dengan Tiada Nama Seindah Namamu.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau karmana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, kembali saya temani di jalur telepon ya, 08114959490. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, apa kabar Ibu siapa?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Ibu Ani.
0: Ibu Ani.
1: Onado.
0: Apa kabar?
1: Gimana kabarnya? Baik-baik sehat. Cuaca mendukung. Tapi ini di Birman ribut lagi hiburan.
0: Oke, boleh. Silakan, ingin dengar lagu apa, Ibu?
1: Diana Nasution seturun belum.
0: Oke, Diana Nasution, aku atau dia. Aziz.
1: Aku atau dia. Aku atau Abiwan.
0: Boleh, silakan salamnya buat siapa?
1: Boleh begitu, aku atau dia.
0: Iya, tinggal pilih saja.
1: Oke deh. Pertama-tama buat yang tugas Mbak Arti, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama kau, salam sehat. Amin. Bersama keluarga yang kita di rumah. Oke. Kirim salam ada terapi Putra Singa juga, ada terapi Pak Junaidi, ada terapi Ibu S juga Manado, ada terapi siapa? Bunda Kristi juga, ada terapi Bang Luhut juga, ada semua bersama-sama aja. Soalnya ribut banget ini yang asik karena ini pesta masih satu bulan hiburan terus.
0: Luar biasa.
1: Bagaimana? Luar biasa.
0: Baik, kembali
1: yang tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih buat yang lagi ribut-ribut di sana. Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga. Oke, di belakangnya lagi nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Aki. Waalaikumsalam, Bung Uca ya.
2: Ya, Bung Uca nih, bau-bau. Apa kabar, Mbak Aki?
0: Kabar saya baik, bagaimana kabar balik?
2: Alhamdulillah, baik juga, Mbak Aki.
0: Oke, silahkan, ingin dengar lagu apa malam ini?
2: Masih ada yang tersisa cowoknya.
0: Masih ada 6 artis JK Kekasih. Ada Mayang Sari, Walau Harus Berpisah. Ada Bayo dengan Hanya Dirimu. Ada Kirai Terlalu Nia.
2: Itu Hanya Dirimu.
0: Hanya Dirimu. Boleh, silakan langsung aja salamnya.
2: Pertama-tama buat Mbak Tin bersama operatornya. Selamat bertugas sehat, sukses, murah, selalu rezeki ya.
0: Amin.
2: Ada yang baru saja turun tadi, Bu Mas Lia, ada Bung Andi di Batam, ada Bung Junaidi.
0: Yang
2: Jampol.
0: Tadi baru turun Ibu Anis di Manado.
2: Oh, Ibu Anis ya, kira Ibu Mas Lia. Oh iya. Ada Bung Junaidi di Ambon, ada Bung Putra Tenga juga, beberapa lalu, ada Purnama Sari, ada Mbak Rani di Ternate, semoga saya selalu juga bersama keluarga, ada Bung Irman, Bung Nasrul, Bung Bintang Pratama, Ibu Farida, Pak Freddy, ada Bunda El, ada Bung Benijo, dan buat semua pendengar RRI, Prosatu Fak-Fak. Malam persahabatan saudari Ucan untuk Mbak Ati yang baik hati.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Uca sudah bergabung ya. Langsung aja kita dengarkan Diana Nasution, Aku Atau Dia. Ada Bayau dengan Hanya Dirimu, spesial untuk semua.

Cuaca ekstrim dapat menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan, yang kemudian berkontribusi pada tingkat inflasi keseluruhan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat tentunya dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Dan baik, sebelum kita berpisah di ruang rindu malam hari ini ya, satu persembahan nih dari siapa nih? Oke, saya pilih dari Mayang Sari ya, walau harus berpisah, spesial untuk Anda.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, terima kasih juga buat yang sudah bersama kami di Ruang Rindu di jalur telepon 08114959490 ya. Buat yang belum bergabung bersama kami di suasana malam ini, satu harap kami bisa terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah dipilihkan ya oleh penelpon-penelpon ataupun yang sudah gabung ya di jalur telepon 08114959490. Sekali lagi buat yang masih tetap setia bersama kami hingga malam ini, ada bahagia selalu untuk Anda bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih. Baik pendengar, sampai di sini dulu ya. Saya temani Anda di Ruang Rindu di jalur telepon 08114959490. Kita akan bersua lagi ya dalam waktu, dalam kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1, ada bahagia selalu untuk Anda, dan buat para petugas-petugas malam yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda, atau buat Anda yang masih berkumpul nih bersama teman-teman ataupun orang-orang terdekat. Iya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Sukses dengan berbagai aktivitasnya. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: sering kita lihat laron beterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba karena jika tidak mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya di sekitar.
1: Di tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya?
2: Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
3: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
2: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
3: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
2: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
3: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketompu identitas.
1: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, film komedi horor terbaru berjudul Dukung Magang siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film garapan sutradara Siska Dopart ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis. Ia harus berhadapan langsung dengan dunia mistis saat meneliti dunia perdukunan. Ia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia bekerja sama dengan Wahana Feature. Dukung Magang ya, film ini menggambarkan unsur horor, komedi, konflik persahabatan dan benturan antara logika modern dengan tradisi mistis. Film berdurasi 100 menit ini diproduksi oleh Sahrul Gibran dan Jem Samartumin, serta ditulis oleh Andy Kuswoyo, M. Sidik, dan Adi Nugroho. Cerita Dukung Magang berpusat pada Raka Mahardika, mahasiswa tingkat akhir yang percaya bahwa dunia mistis hanya bualan. Namun hidupnya berubah setelah skripsinya terus ditolak oleh dosennya Pak Arif. Dalam upaya terakhir agar tidak terancam gagal menyelesaikan kuliah, Raka memilih topik penelitian tentang dunia perdukunan di Desa Kalimati, sebuah desa terpencil yang dikenal kuat dengan tradisi gaib. Perjalanan Raka ke Desa Kalimati tidak ia lakukan sendiri. Ia datang bersama Boyman, sahabatnya yang penakut tetapi setia, serta Sekar, teman kampus yang berasal dari desa tersebut. Sekar menjadi penghubung antara Raka dengan kehidupan masyarakat Kalimati.

Nanti yang masih memegang era tradisi mistis. Awalnya Raka hanya ingin mengumpulkan bahan skripsi, namun situasi berubah ketika ia dan teman-temannya mulai menemukan ritual aneh. Rumah-rumah tua serta warga desa yang menyimpan banyak rahasia. Mereka kemudian bertemu dengan Mbak Jambrong, dukun legendaris yang eksentrik, bijak, dan memiliki peran penting dalam menjaga desa dari gangguan gaib. Ketegangan meningkat saat Raka tanpa sengaja memicu kemarahan kuntilanak hitam, entitas gaib yang telah lama terkurung di desa Kalibati. Teror itu memaksa Raka mempertanyakan keyakinannya sendiri. Mahasiswa yang semula menolak semua hal mistis itu akhirnya harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Film ini menempatkan Jevan Natonio sebagai Raka, karakter utama yang skeptis, ambisius, sarkastik, tetapi memiliki rasa ingin tahu tinggi. Jevan mengatakan, tantangan terbesar selama proses produksi bukan hanya terletak pada pendalaman karakter, tetapi juga ritme syuting yang pada di luar kota. Ya, sementara itu, Hana Saraswati memerankan Sekar, sosok cerdas, percaya diri, ceria, dan sangat menghargai tradisi mistis. Bagi Hana, Sekar menjadi karakter yang menarik karena mampu mempertemukan cara pandang modern dengan tradisi yang hidup di desa Kalimati. Fajar Nugraha hadir sebagai Boyman, sahabat Raka yang penakut, harmonis, sok tahu, tetapi sangat setia kawan. Dalam film ini, Boyman menjadi salah satu sumber komedi yang mengimbangi ketegangan horor di desa Kalimati. Deretan pemain lain juga memperkuat cerita, mulai dari Adi Sudirja sebagai Mbak Jambrong, Yam Patroman sebagai Pak Bambang, Wiranagara sebagai Tejo, ada pula Mang Osa sebagai Tarno, Salsabila Zahra sebagai Surti, Dodit Mulyanto sebagai Mas Mulyanto, hingga Mok Sidik sebagai Pak Arif. Ya, melalui perpaduan komedi dan horor, Duku Magang tidak hanya menghadirkan teror dari dunia gaib, film ini juga membawa konflik tentang persahabatan, keberanian, warisan tradisi, serta cara manusia melihat hal-hal yang berada di luar batas nalar. Dengan latar desa Kalibati yang dipenuhi mistik, Duku Magang mencoba menawarkan pengalaman menonton yang ringan, menegangkan, sekaligus dekat dengan budaya lokal. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Juni 2026. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa, putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia. Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Banjir rob merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjir rob juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjir rob ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjir rob tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan limpan atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung ya. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh. Ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat tentunya dalam menjalankan berbagai kegiatannya di hari ini. Ya, semoga ada bahagia dan ya segala apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua.

alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masalto. Ada bahagia selalu untuk Anda yang pada saat ini sudah mulai menuju ke peraduan ya, beristirahat, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan. Mudah-mudahan saja berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda, yang mana sudah saya temani Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, ataupun juga dengan rekan-rekan kami yang lainnya sudah temani Anda dari pagi hingga sore hari tadi. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Namun tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masat. Inilah Radio Republik Indonesia. Inilah program Masat Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, salam jumpa kembali bersama kami Pro Satu Fak Fak dipancar luaskan dari kawasan Kapten P Tendean 72 di lantai 1. Pro Satu Fak Fak kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Senin 1 Juni 2026. Dan senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, izinkan kami untuk membangunkan Anda di pagi ini. Ayo bangun, nikmati suasana pagi hari ini walaupun di luar juga cukup deras hujannya ya. Walau cuaca kurang bersahabat dengan ketong semua, tapi saya percaya ada rencana, ada list kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Walaupun hari ini juga kita kembali masih menikmati libur ya, yang mana hari ini juga kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan baik pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bangun, nikmati hari yang baru, dan jangan lupa syukuri dan nikmati hari yang baru ini dengan segala nikmat yang sudah kita rasakan di sepanjang pagi ini. Semoga saja semua rencana dan aktivitas kita di sepanjang pagi, siang hingga malam ya, kita semua selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita, kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Dan selanjutnya nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi Islam.

Banyak dari kita yang familiar dengan istilah TTD yang sering dikaitkan dengan tanda tangan dalam dunia administrasi atau dokumen resmi. Namun, tahukah Anda, TTD juga memiliki arti dan kepanjangan yang berbeda tergantung konteksnya. Ternyata dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, TTD bisa berarti Time to Digital. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam fisika dan teknologi untuk menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi suatu sinyal waktu menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Time to Digital seringkali digunakan dalam sistem pengukuran yang sangat presisi, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi sensor. Selain itu, ada juga menggunakan TTD untuk merujuk pada total time delay, yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk suatu proses atau sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Sering digunakan dalam konteks telekomunikasi atau jaringan komputer. Jadi, meskipun TTD paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan tanda tangan, ternyata istilah ini juga dapat memiliki makna teknis yang sangat berbeda, yang lebih berkaitan dengan dunia sains, teknologi, dan pengukuran. Dengan demikian, TTD bukan hanya tanda tangan, ia juga mencerminkan perkembangan teknologi yang mendalam.

0: 94,9 FM Tau 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja berada, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Islami. Sebelumnya juga sudah kita ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, membawa kita ke pukul 5.28 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafirin yang mengambil tema pelajaran dari Idul Adha. Baik pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala hadhan nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdha. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia Fakfak di mana saja berada, terlebih dahulu saya membangunkan saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat yang masih tidur nyenyak, segera bangun, lalu melaksanakan sholat subuh. Insyaallah Allah akan menambah berkat kepada kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih di dalam suasana Zulhijjah, ada satu peristiwa yang sangat penting, yaitu napak tilas daripada apa yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi Ibrahim, yang ketika itu diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, di mana sang anak pada saat itu bagi Ibrahim adalah merupakan satu-satunya nikmat yang diperoleh dari doa demi doa dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lama Allah mengabulkan doa daripada Nabi Ibrahim itu. Dan ini adalah merupakan satu pelajaran yang bisa kita peroleh dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu. Sebelum peristiwa Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail itu, diceritakan kelahiran daripada Nabi Ibrahim itu dimimpikan oleh Raja Namrud. Kisahnya adalah Raja Namrud bermimpi ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamarnya dan mendekatinya. Kemudian tangan anak itu berusaha untuk mengambil mahkota yang ada di kepala Raja Namrud. Dan kemudian diperolehnya mahkota itu, kemudian dibantingnya sampai hancur mahkota itu. Anehnya, Raja Namrud tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia terbangun dari mimpinya itu, kemudian rasa khawatir, rasa takut menyelimuti dia. Kemudian Raja Namrud mengumpulkan para peramalnya, ahli tafsir mimpinya, untuk menafsirkan mimpinya itu. Salah satu di antara peramal itu mengatakan bahwasanya, wahai Raja Namrud, akan ada anak laki-laki yang lahir akan mampu melenyapkan kekuasaanmu, wahai Raja Namrud. Dari mimpi itu lahirlah Nabi Ibrahim, dilahirkan di daerah Babilonia. Daerah ini terletak antara sungai Efrat dan Tigris, mungkin sekitar Irak lah. Dan bapaknya bernama Azar dan ibunya bernama Nunah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi munculnya Ibrahim itu telah dimimpikan oleh Raja Namrud itu. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Ibrahim sebagai nabi dan rasul, dan lama sekali Nabi Ibrahim itu belum dikaruniai seorang anak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari doa demi doa dipanjatkan. Hal inilah dikisahkan di dalam Al-Quran. surat As-Saffat, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berkelana mencari dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan petunjuk. Di antara doa yang dipanjatkan itu adalah rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku berikanlah seorang anak yang soleh. Karena doa demi doa dipanjatkan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa daripada Ibrahim itu, fa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira bahwasanya Ibrahim akan memperoleh seorang anak yang santun. Siapa anak yang baru diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah Ismail. Ismail ketika itu adalah merupakan lambang kenikmatan yang diperoleh oleh Ibrahim bertahun-tahun lamanya. Dan ketika Ibrahim sudah menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu berupa anak yang namanya Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala. Ketika Ismail itu sudah bisa diajak bekerja, diajak berusaha, dimintai bantuan oleh Ibrahim, qala, Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manami anni, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah lewat mimpi. Apa mimpinya? Anni adzbahuka fadzur madza tara, saya diperintah untuk menyembelihmu. Ma fanzur, coba perhatikan. Madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Qala, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, jika itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, pelajaran yang bisa kita peroleh dari sini adalah tingkat kesabaran dan kepatuhan daripada Ibrahim. Kepatuhan daripada Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu artinya apa? Lebih mengutamakan perintah Allah daripada yang lain. Walaupun harus mengorbankan anaknya yang bernama Ismail itu. Tapi pelajaran di sini adalah bahwasanya Ibrahim keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan isyarat daripada Al-Quran, bukan hanya Nabi saja yang diuji, dan kita-kita pun juga manusia diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan dikira manusia yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, kemudian iman kita tidak diuji, diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita tetap diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah imannya itu hanya di bibir saja ataukah iman kita itu sampai menghunjam ke dalam hati kita. Kalau pernyataan iman hanya di bibir saja itu gampang goyah. Tapi kalau iman kita itu adalah terhujam ke dalam hati kita, kemudian ikrarnya lewat lisan kita, maka itulah keimanan kita adalah keimanan yang tangguh, keimanan yang tidak bisa digoyahkan oleh kehidupan-kehidupan, apalagi yang namanya bisikan-bisikan daripada iblis itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ujian yang dialami oleh Ibrahim sebelum perintah Allah mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Dan ketika itu masyarakat banyak ke dalam Al-Quran menyembah berhala, kemudian berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim, dan hal ini diungkap ke dalam Al-Quran, tapi disisakan berhala yang besar itu saja yang tidak dihancurkan. Kemudian ketika mereka mendatangi tempat-tempat ibadah mereka pada zaman itu, kemudian melihat banyak berhala-berhala yang hancur berantakan kecuali satu saja, di antara mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan itu? Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami telah mendengar yang namanya Ibrahim itu adalah tidak suka terhadap apa yang kita lakukan ini. Mungkin dia itulah. Kalau mereka, para anak buah daripada Raja Namrud, karena ini peristiwanya adalah pada masa Raja Namrud itu, mereka mengatakan, faktu bihi ala ayunin nas, coba datangkan Ibrahim ini di tengah-tengah kita, agar supaya kita semuanya manusia mengetahui, la'allahum yashhadun, agar supaya kita menyaksikan juga setelah mereka kita panggil itu. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka sambil mengatakan bahwasanya, wahai Ibrahim, apakah ini yang kamu, ini ada apa akibat daripada perbuatanmu? Ini adalah ulah pekerjaanmu? Atau bagaimana wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu, Ibrahim menolak. Tidak. Coba tanya aja kepada pada mereka, itu patung yang besar itu. Bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya kepada berhala yang besar itu. Pasti dia tahu siapa yang menghancurkan itu, jika dia bisa berbicara. Dan ini adalah dialog antara Ibrahim dengan masyarakat ketika itu untuk menyadarkan sebenarnya yang harus kita sembah itu adalah siapa. Yang harus kita sembah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta. Itulah sebenarnya Ibrahim berdialog dengan peristiwa itu untuk menyadarkan kepada mereka bahwasanya yang harus kita sembah itu adalah zat yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di langit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akibat daripada apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu, maka Raja Namrud beserta anak buahnya memerintahkan, ubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Bikinlah bangunan, kemudian masukkanlah Ibrahim itu ke dalam kubaran-kubaran api itu. Qalu harrikuhu, bakarlah. Jadi bangunan itu dibakar, kemudian masukkanlah Ibrahim ke dalam itu. Kemudian tanya kepada mereka, kasih tahu pada Ibrahim, wansuru alihatakum in kuntum ba'idin. Wahai Ibrahim, datangkanlah Tuhanmu. Apakah Anda bisa melihat bahwasanya kamu sedang dilakukan pembakaran itu? Apakah Tuhanmu yang kamu yakini itu membantu kamu? Tapi secara ajaib Al-Qur'an menegaskan, kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah memerintahkan kepada api yang sifatnya membakar itu, narukuni, wahai api, jangan kamu membakar tubuh daripada Ibrahim, tapi jadikanlah dirimu itu seperti asi yang bisa memberikan rasa dingin kepada Ibrahim ini. Padahal ketika itu Raja Namrud dengan anak buahnya, dia sudah bersorak-sorai, mungkin bahasa kita, wahai Ibrahim, kamu sudah tidak bisa hidup lagi, tubuhmu terbakar. Tapi begitu sudah kobaran api itu selesai, sudah mereda, maka muncullah Ibrahim dalam keadaan masih utuh Kenapa? Karena sifat api itu yang telah diambil oleh Allah, yang sifatnya membakar menjadi tidak membakar. Wa aradu bihi kaita baca'alnahumul aksarin. Mereka sudah melakukan tipu daya itu, mengatakan bahwasanya Ibrahim, kamu sudah tidak bisa lagi, tidak bisa hidup lagi. Tapi dengan munculnya Ibrahim dalam keadaan utuh, faja'alnahumul aksarin, mereka dalam keadaan menyesal. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan bahwasanya ketika Ibrahim di dalam kubaran api itu berdoa. Apa doanya? Allahumma innaka fis sama'i wahid. Hai Allah, engkau di langit itu adalah sendiri. Wa inna fil ardi wahid. Sungguhnya kami di bumi ini pun juga satu, a'buduka, tapi tetap saya beribadah kepadamu, dan tetap kami juga melaksanakan apa yang kau perintahkan kepada kami. Bahkan oleh Ibn Abbas, isyarat itu Ibrahim masuk dalam kobaran api, beliau mengungkapkan diceritakan dalam Al-Quran, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafun fala takhafuhum wa khafun. Sebenarnya syaitan itu adalah yang menjadikan kekasih-kekasih Allah itu khaka, rasa takut, rasa khawatir. Tapi Al-Quran menekankan fala takhafuhum, jangan kamu takut. Wa khafun, dan mereka merasa khawatir kepadamu. In kuntum mu'minin, jika kamu tetap beriman kepada Tuhan, kepada Allah, maka tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Justru mereka itulah yang merasa ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan dilanjutkan dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nampaknya kalimat-kalimat inilah yang membuat, karena itu adalah firman Allah, dan itu pada dasarnya adalah Allah lah yang menolongnya, yang melindungi daripada Ibrahim. Dan kalimat-kalimat itulah yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Nabi Ibrahim lebih mementingkan, lebih tunduk kepada perintah Allah, walaupun harus mengorbankan anaknya. Tapi hal ini adalah merupakan ujian. Kalau anak sekolah, agar untuk diketahui kemampuan akademiknya, maka perlu diuji. Begitu juga Ibrahim, keimanannya itu adalah diuji. Dan ujian keimanan itu adalah terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka dia mensyukuri atau tidak. Al-Quran menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika anda pintar bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat. Dan jika kamu kufur, ingkar, tidak pintar bersyukur, maka tunggulah akan kehancuran. Oleh karena itu, nikmat yang kita peroleh itu berbeda-beda. Yang bisa kita merasakan, kira-kira nikmat apa yang kita peroleh, yang kita miliki saat ini. Dan yakinlah bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita yakin nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mampu mensyukuri nikmat itu minimal dengan bacaan alhamdulillah. Tapi dia hanya cukup itu. Tapi hendaklah ditasarrufkan, dibelanjakan nikmat itu untuk keperluan-keperluan, baik untuk dirinya maupun juga keperluan yang lain. Nah, inilah iman kita. Kita yakin kita dapat, kita memiliki iman. Apakah iman kita tangguh ataukah tidak? Maka iman itu bukan hanya sekedar ucapan dan pengakuan, tapi hendaklah dibuktikan dengan tindakan. Maka inilah yang sering kita pahami definisi iman itu. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pengakuan dengan hati kita yang kemudian kita lahirkan lewat lisan kita, ikrar, kemudian wa'amalun bil arkan, kemudian kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan. Dari mana?
1: Ya, jelas suara saya.
0: Jelas, Pak. Jelas sekali. Ya. Pak Irwan kah?
1: Iya, betul. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini, Pak, tentang masalah ujiannya di sini, ya. Iya. Ujian hidup ini kan, iya, yang perjalanan saya yang saya rasakan. Iya. Kalau toh hidup selama menjalani hidup ya, Pak. Iya. Belum ujian saya memang tidak pernah tergoda dengan namanya narkoba atau miras atau misalkan berjudi dan lain sebagainya. Iya. Itu kuat menghadapi ujian seperti itu. Iya. Mungkin badan saya bersih dari miras. Iya. Tapi yang satu, Pak, yang paling lemah ujian saya, ujian wanita. Iya. Dulu itu kan. Iya. Benar, Pak, makanya tidak salah kalau misalkan seorang laki-laki pada umum, tapi jadi semua, Pak. Iya. Kalau sudah materinya agak sedikit mapan, kok ujiannya wanita. Iya. Benar. Dulu ketika dulu Ahmad Iwan, sekarang Pak Nabil yang dulu lagi, Pak, ya. Ketika itu mungkin ujian materi sedikit mapan, ujian ada iman lemah, hancur lebur berantakan. Iya. Karena ujian adalah ujian yang paling berat bagi saya adalah ujian wanita. Tapi tadi yang saya katakan dan pernah kuat menghadapi ujian seperti tidak pernah saya terlibat dalam hal narkoba dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Memang itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di masyarakat Mekah. Itu masyarakat Mekah gelisah. Kenapa? Itu akan menghancurkan nilai-nilai yang sementara itu dipegangi, diyakini adalah sesuatu yang benar bagi masyarakat Quraisy pada saat itu. Jadi dakwah Muhammad itu menjadi gelisah bagi masyarakat Mekah. Padahal apa yang didakwahkan oleh Muhammad itu adalah dakwah yang kejujuran, dakwah yang benar. Masyarakat menawarkan kepada Muhammad, kira-kira Muhammad itu maunya apa? Apakah mau harta? Katakan, saya kumpulkan harta orang-orang Mekah ini, kemudian saya berikan kepada Muhammad. Ataukah Muhammad itu menginginkan tahta, kedudukan? Katakan aja, nanti saya berikan kedudukan di masyarakat Mekah ini. Kursi kepemimpinan saya berikan. Asalkan dia menghentikan dakwahnya yang model itu yang mengganggu dan meresahkan daripada masyarakat kami. Atau mungkin dia menginginkan seorang wanita. Nanti saya carikan wanita yang paling cantik di Mekah ini. Saya berikan kepada dia. Dan memang tiga hal itulah yang menjadi faktor-faktor yang menjadi nilai-nilai yang diujikan kepada kita. Nah, oleh karena itulah semuanya itu harus dikemas di dalam kemasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada harta, maka belanjakanlah harta itu untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Kalau sudah kita yakin bahwasanya sedekah yang kita berikan atau zakat yang kita keluarkan dari diri kita, kita harus yakin bahwasanya Allah akan melanggengkan harta kita. Dan inilah membelanjakan harta ke jalan yang benar. Tapi kalau cara membelanjakan harta kepada yang tidak benar, maka tunggulah akan kehancurannya. Memang yang sangat berat itu adalah gangguan daripada wanita. Tapi kalau seandainya wanitanya juga sama-sama menjaga keimanan dan laki-lakinya pun juga menjaga keimanan, insya Allah tidak ada satu problem yang merisaukan kepada kita. Memang itulah harta, tahta, dan wanita. Kenapa? Tahta itu pun juga akan menghadirkan harta. Dan biasanya harta dan wanita, harta dan tahta ini adalah berarti dampaknya, turunannya adalah kepada wanita. dan itu enggak bisa dipungkiri. Oleh karena itulah, bentengilah diri kita dengan iman, dan malam hari kita bertahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi dari segala macam faktor-faktor yang menyebabkan diri kita memperoleh nikmat. Karena itu tiga hal itu adalah merupakan nikmat juga. Nah, hidup ini kalau tidak ada wanita juga susah juga. Oleh karena itulah, bagaimana kita mendekati wanita itu adalah dalam rangka mengembang biakkan keturunan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu juga tidak bisa dipungkiri. Kata Nabi, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman." Siapa yang melakukan pernikahan itu adalah sudah termasuk melaksanakan separuh daripada kesempurnaan iman. Itu masih separuh. Yang separuhnya bagaimana? Kata Ustaz Zain, Ustaz Hadi apa? Somad, bukan menikah lagi, tapi yang separuh iman itu bentengilah diri kita dengan nisbal fattakullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketakwaan itu adalah untuk membentengi diri kita dalam rangka menyempurnakan keimanan yang separuh sudah kita laksanakan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah antara lain ujian-ujian yang akan diberikan kepada kita, yang akan kita hadapi. Masing-masing orang ujiannya berbeda-beda, tergantung daripada ketangguhan keimanan kita untuk membentengi diri kita. Oleh karena itulah, antara kalau hati kita itu adalah yang selalu kita pupuk dengan zikir-zikir kepada Allah, dengan nilai-nilai ketuhanan, insya Allah kita akan, anggota tubuh kita akan melahirkan sesuatu yang baik dan juga menjaga diri kita dan juga baik di mata daripada orang lain. Maka sekali lagi, kita pasti akan menghadapi ujian iman. Nah, iman itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bukan hanya sekedar di bibir, tapi harus dalam hati kita. Oleh karena itu, anggota tubuh kita itu harus melaksanakan keimanan itu. Telinga kita juga harus beriman, mata kita pun juga harus beriman, pikiran kita pun juga harus beriman, tangan kita juga harus beriman, kaki kita pun juga beriman, perut kita pun juga beriman, gender kita pun juga harus melaksanakan keimanan itu. Apabila diri kita sudah dikendalikan oleh hati kita yang tempat kita tanamkan iman itu, maka insya Allah kita akan melahirkan perbuatan sesuai dengan suara hati nurani, dan suara hati nurani itu adalah jujur, dan insya Allah apa yang dilakukan itu tetap mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu, maka bentengilah diri kita dengan keimanan yang mantap. Bagaimana membangun keimanan yang mantap? Maka firman Allah harus selalu dibaca. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila firman Allah itu selalu kita baca, pasti akan bertambah keimanan kita. Apabila kita kurang membaca firman Allah, maka keimanan kita pasti tidak akan ada peningkatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sekali lagi, wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Pendengar, berikut kami sampaikan sari berita. DP3AP2KB Kabupaten Fak-Fak menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar berani melaporkan setiap bentuk kekerasan yang dialami. Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak menghimbau masyarakat agar mengurus dokumen pertanahan melalui kanal resmi dan tidak tergiur tawaran pengurusan instan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana.

0: DP3AP2KB Kabupaten Fakfak menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar berani melaporkan setiap bentuk kekerasan yang dialami, khususnya terhadap perempuan dan anak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga pada DP3AP2KB Kabupaten Fakfak, Santi Christine Batiran menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar berani melaporkan setiap bentuk kekerasan yang dialami, khususnya terhadap perempuan dan anak. Menurut Santi, upaya pencegahan tidak dapat berjalan maksimal tanpa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelaporan. Ia menambahkan pihaknya berharap tidak lagi ada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Fakfak. Namun jika kekerasan tetap terjadi, korban diminta tidak takut untuk mencari bantuan. Santi menjelaskan laporan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, baik secara daring maupun luring. Masyarakat bisa langsung melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AB Kabupaten Fakfak atau ke Polres Fakfak.
2: Harapannya bahwa tentunya kita berupaya untuk memberikan edukasi sehingga masyarakat lebih paham bahwa ketika mengalami kekerasan mereka harus melaporkan, jangan biarkan. Terus harapannya jangan lagi ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika mengalami, jangan takut untuk melapor ke kami dengan sumber perempuan, bisa secara online atau offline, atau bisa langsung ke Polres Fakfak. Tentunya kami siap untuk memberikan pelayanan dan juga memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan korban.
1: Sementara itu, penanganan terhadap korban, kata dia, dilakukan berdasarkan jenis kasus dan kebutuhan korban itu sendiri. Setiap langkah akan disesuaikan dengan kondisi yang dialami korban, serta keputusan korban terkait pendampingan yang dibutuhkan. Selain peran pemerintah, Santi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kekerasan. Ia menilai peran serta orang tua sangat strategis sebagai fungsi kontrol di lingkungan sekitar. Januardi melaporkan.
0: Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak menghimbau masyarakat agar mengurus dokumen pertanahan melalui kanal resmi dan tidak tergiur tawaran pengurusan instan dari pihak tidak bertanggung jawab. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, Papua Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pelayanan berbasis digital sebagai langkah konkret mencegah praktik mafia tanah di daerah ini. Upaya ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta menjaga integritas layanan pertanahan. Kepala Kanta Fakfak, Muhammad Biar Purgra, menyampaikan bahwa transformasi layanan elektronik menjadi salah satu strategi utama dalam menutup celah terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun manipulasi dokumen. Menurutnya, sistem digital membuat proses administrasi lebih transparan dan mudah diawasi. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi praktik mafia tanah di Kabupaten Fakfak. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya membuka ruang pengaduan bagi masyarakat untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, ia menjelaskan meski hingga kini belum ada laporan terkait mafia tanah, namun langkah antisipasi tetap harus dilakukan. Menurutnya, praktik mafia tanah kerap tidak terlihat namun berdampak besar dan dapat merugikan masyarakat maupun mencoreng institusi pertanahan.
3: Jadi kalau untuk mafia tanah ini alhamdulillah untuk di Fakfak sementara belum ada, dan kita dalam bersama mudah-mudahan ini tidak ada terus, dan itu hanya terjadi di kota-kota lain, tapi kita tidak bisa tinggal diam, kita harus antisipasi dengan hal ini, karena mafia tanah ini tidak kelihatan kerjanya, menggila tapi membahayakan kita sebagai BPN. Kita sudah kerja benar karena mafia tanah ada di dalam itu, ya hanya ujung-ujung BPN yang kena dengan hukuman dan lain-lain ya. Jadi dengan adanya program apa ya yang sudah ditetapkan oleh kementerian, yaitu pelayanan terhadap masyarakat melalui elektronik, sehingga itu salah satu pencegahan terhadap terjadinya mafia tanah, karena nanti yang datang ke kantor pertanahan ini yang bersangkutan sudah tidak pakai ada pihak kedua ketiga yang bersertifikat lagi, itu sudah. Makanya sekarang kami, sistem kerja kami sekarang ini online, sistem online elektronik.
1: Untuk itu, Kanta Fakfak mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi layanan dari Kementerian ATR BPN agar masyarakat dapat memantau langsung proses administrasi dan status sertifikat secara daring. Ia pun mengimbau masyarakat agar mengurus dokumen pertanahan melalui kanal resmi dan tidak tergiur tawaran pengurusan instan dari pihak tidak bertanggung jawab demi mewujudkan pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Fakfak menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Fakfak, Parju Nasmoko, guna mendukung kelancaran proses pendataan di lapangan. Parju Nasmoko menjelaskan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam menerima kehadiran petugas sensus ekonomi yang akan mendatangi rumah-rumah warga. Menurutnya, keterbukaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kegiatan tersebut. Ia menambahkan, petugas nantinya akan melakukan pengumpulan data terkait aktivitas ekonomi yang ada di setiap rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja pelaku usaha maupun pelaku ekonomi di wilayah Kabupaten Fakfak. Melalui sensus ekonomi ini, BPS berharap dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Fakfak sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Bank Sampah Fakfak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Bank Sampah Fakfak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Rizfadianto, mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fakfak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portable saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
4: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa, seperti gantungan kunci kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli, cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik, jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu, jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini, jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom, di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
1: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fakfak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fakfak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan nama.
4: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
1: Rizfadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.

0: Euforia Piala Dunia tahun 2026 telah mulai tampak, di mana warga di Kelurahan Fak-Fak Selatan mulai menunjukkan antusiasmenya dengan mengecat tembok pembatas Terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, warga di Kelurahan Fak-Fak Selatan, Distrik Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak mulai menunjukkan antusiasnya dengan mengecat tembok pembatas Terminal Pasar Tumburuni menggunakan gambar bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Pengecatan dilakukan di sepanjang pagar terminal, mulai dari bagian bawah hingga ke tembok bagian atas. Berbagai warna mencolok dan bendera negara yang peserta menghiasi kawasan tersebut dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi di sekitar terminal. Kepala Kelurahan Fak-Fak Selatan, Zaskia Madu, menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Menurutnya, euforia Piala Dunia yang hadir setiap 4 tahun sekali mampu mendorong semangat berkarya di kalangan generasi muda. Ia menegaskan kegiatan pengecekan tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas di sekitar terminal. Selain itu, kawasan yang dicat diharapkan tetap terlihat rapi dan artistik sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.
2: Saya melihat bahwa itu sebagai kreativitas dari semangat olahraganya anak muda. Jadi pesta setiap 4 tahun sekali ini memang dia memberikan euforia yang sangat berlebihan. Untuk artinya bahwa kalau kreativitas, bagi saya itu mereka punya kreativitas ya, anak-anak muda. Saya mendukung mereka dengan kreativitas yang mereka miliki. Jadi kita pastikan bahwa bendera Piala Dunia yang digambarkan, monggo silakan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum pada saat melukis atau menggambar bendera itu, tidak mengganggu arus lalu lintas, terus kemudian lingkungannya juga bisa dibuat lebih rapi, artistik, terus ya istilahnya bisa jadi spot-spot buat masyarakat lah, gitu. Kalau untuk yang saya lihat, ya, hanya saja saya minta sama mereka, kalau itu kan pagarnya perhubungan ya, jadi kalian harus minta izin sama dinas perhubungan. Saya sempat komunikasi dengan PLT Dinas Perhubungan, beliau mengatakan ya sepanjang bukan di dalam terminal, kalau di luar terminal malah itu bagus, intinya mereka bisa, wah jadi kasarannya yang kotor-kotor di samping itu tuh mereka bersihkan gitu loh, jadi tetap menjaga kebersihan, estetika dan ketertiban wilayah.
1: Menurutnya, kegiatan pengecatan bendera sebenarnya sudah mulai sejak Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap menggunakan cat seadanya. Ia bahkan turut membantu para pemuda dengan dukungan seperlunya agar kegiatan tetap berjalan. Tradisi rupa, kata dia, juga pernah dilakukan saat penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun lalu.
2: Sudah dari hampir 1 bulan lalu itu. Jadi mereka gambar duluan itu bendera yang mereka siapkan catnya dulu. Jadi mereka pakai cat seadanya dulu. Terus kemudian saya bantu mereka, tapi tidak banyak sih, sebisanya yang saya bantu, mereka tambah lagi sampai dengan, kalau tidak salah itu sudah dari bulan Mei ini mereka sudah mulai, sudah 4 tahun lalu juga sama, dini-dini juga digambar seperti itu juga, dengan bendera-bendera apa ini, jadi masih ada, hanya sekarang tidak bisa mereka, jadi negaranya udah berpindah-berpindah gitu, jadi awalnya mungkin bendera ini udah pindah ke negara, maksudnya pindah ke dinding yang lain gitu, jadi menyesuaikan. Oke, tapi yang pasti semua bendera yang ikut serta dalam Piala Dunia.
1: Selain pengecatan tembok, warga dan pemuda setempat kini mulai merencanakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia di kawasan terminal. Namun rencana tersebut masih dibahas lebih lanjut, termasuk terkait perizinan, lokasi, hingga kebutuhan fasilitas seperti layar proyektor dan akses siaran pertandingan. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dipancarluaskan dari kawasan Kapten P. Tendean 72, tepatnya di lantai 1, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami di pagi ini. Dan semoga kehadiran kami dapat memberikan arti dan juga warna tersendiri di kala Anda akan memulai hari di kesempatan pagi hari ini. Walaupun pagi ini cuaca Kota Pala Fakfak sedikit kurang bersahabat, namun sudah sepatutnya dan selainnya kita menaikkan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya, karena kita masih diberikan kenikmatan dengan turunnya hujan. Semoga dengan turunnya hujan kita pun warga Fakfak bisa mendapatkan kecukupan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dan baik pendengar, jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.23 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita menuju ke pukul 6.30, yang mana nantinya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Pendengar, pukul 6.32 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat edisi Senin 1 Juni 2026.

Baik, pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026, akan kami sampaikan dua buah pengumuman. Pengumuman yang pertama datang dari SMA Negeri 2 Fakfak. Terkait dengan SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMA Negeri 2 Fakfak. Isi pengumuman terkait dengan pendaftaran SPMB tahun 2026-2027 secara offline. 2. Waktu pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2026. 3. Syarat pendaftaran. Bagian A, syarat pendaftaran. Syarat umum, 1. Siswa-siswi SLPT sederajat yang telah dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan SLTP atau sederajat pada tahun ajaran 2025-2026 atau sebelumnya. 2. Usia maksimum pada saat pendaftaran adalah 21 tahun per 1 Juli 2026. Bagian B, syarat wajib, nama berkas dan jumlah. 1. Fotokopi ijazah SLTP atau sederajat bagi siswa yang lulus sebelum tahun ajaran 2025-2026 atau surat keterangan lulus SKL bagi siswa-siswi yang lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 1 rangkap. 2. Fotokopi ijazah SD 1 rangkap. 3. Fotokopi akta kelahiran 1 rangkap. 4. Fotokopi kartu keluarga terbaru di mana nama siswa yang bersangkutan tertera dalam kartu keluarga 1 rangkap. 5. Fotokopi sertifikat TKA 1 rangkap. 6. Fotokopi nilai raport SMP atau sederajat semester 5 dan 6 1 rangkap. 7. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal 1 rangkap. 8. Map sebanyak 1 buah, warna biru untuk laki-laki 1 buah, warna merah untuk perempuan 1 buah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Pengumuman yang berikut berasal dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Al-Mahdi Fakfak, ditujukan kepada para lulusan SMA, MA, SMK, dan sederajat di Fakfak dan sekitarnya. Isi pengumuman, Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Al-Mahdi Fakfak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program studi sebagai berikut. 1. Pendidikan Agama Islam PAI, jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. 2. Hukum Pidana Islam HPI, jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. 3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI, jenjang program strata 1, status terakreditasi baik. Waktu pendaftaran gelombang 1 tanggal 28 Mei sampai dengan 28 Juni 2026. Gelombang 2 tanggal 1 Juli sampai dengan 28 Juli 2026. Syarat pendaftaran, 1. Mengisi formulir pendaftaran, 2. Fotokopi ijazah terakhir 2 lembar,
3 fotokopi kartu keluarga KK sebanyak 2 lembar, 4 fotokopi akte kelahiran 2 lembar, 5 fotokopi berlatar belakang berlatar merah 3x4 sebanyak 2 lembar. Kami ulangi, 5 foto warna berlatar merah 3x4 sebanyak 2 lembar, 6 map berwarna hijau, 7 tempat pendaftaran di kampus Tai Al-Mahdi Fakfak, Jalan Dr. Samratulangi atau Nuri Dalam Bawah, Wagom Fakfak. Waktu pendaftaran setiap hari jam kampus mulai 14 sampai dengan 18 waktu Indonesia Timur. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat pendaftaran. 8. Untuk kemudahan informasi dapat menghubungi nomor HP atas nama Bapak Mohsin Rumbawa SHI dan Bapak Munajir Kaimudin SH MH. Berikut nomor HP yang dapat dihubungi: 0822-3987-9986. Kami ulangi, 0822-3987-9986. Nomor HP yang berikut 0823-9848-90097. Kami ulangi 0823-9848-90097. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan baik pendengar, 2 buah pengumuman sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
1: Baik, pendengar, sudah pukul 6.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, berikut kami ajak Anda nantinya sama-sama di pukul 7 kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan keruan dengar Anda kami temani dengan pilihan hiburan. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

0: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
0: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
2: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Selamat pagi pendengar, sudah pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan hari ini 1 Juni 2026. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan? Belum selesai.

0: Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
1: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
0: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
2: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
3: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 UNHASI, Jamilul Hulu, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
4: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
3: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
5: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
3: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
6: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan pelestarian warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
7: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata dan

0: Kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
1: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
0: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial. Jadi perbanyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
1: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Cuaca bagus, Manca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini. Jadi
4: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
5: sampah
4: apa, pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
6: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
7: Pro 1

Selamat pagi pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sebelumnya sudah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Warta Berita Sentral selanjutnya Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 7.33 menit. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti para-para

Baik, pendengar, pukul 7.34 menit sudah dengar bunyi-bunyi Tifa. Itu artinya Macik Pinang balik lagi ya di pagi ini di edisi spesial 1 Juni 2026 sekaligus di 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan baik, Mace, Pace, Kakak, Ade dong semua, selamat pagi. Selamat bangun pagi, yang pasti supada bangun, semulai sibuk-sibuk di rumah dengan dong punya segala kesiapan ya. Semoga saja pagi ini di dinas instansi juga melakukan upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan baik ya, masih dengan beragam informasi para-para Pinang pagi ini, Mace Pinang mau menyapa untuk ketong semua, bagaimana kabar hari ini? Iya, semoga saja semua sehat dan sudah kembali siap ya untuk bertempur dengan tugas aktivitas. Karena kalau ketong bicara tentang sehat ya pasti semua sehat. Tapi apakah ketong sudah bersyukur ya? Yang pasti harus ada rasa syukur, karena bersyukur itu bukan ketika ketong punya keberhasilan saja toh, tapi dalam keadaan terpuruk pun ketong harus selalu bersyukur, karena ya yang pasti ketong tahu bahwa segala sesuatu pasti akan ada ketong bilang masalah ya, setiap orang pasti punya masalah begitu ya. Nah ini kalau ketong bicara tentang setiap orang ya sama ya dengan ketong di kota Fak-Fak yang akhir-akhir ini ya sudah lumayan lah ya. Ketong lihat mungkin kalau untuk masalah penerangan di beberapa titik sudah lumayan baik ya. Mungkin di beberapa tempat juga harus diperhatikan kembali terkait dengan masalah penerangan jalan ya. Dan ya kalau ketong lihat di media sosial semalam itu juga ngeri ya, terlihat beberapa video yang beredar di media sosial yang sangat-sangat apa ya, ngeri, menakutkan juga ya. Dan semoga saja ketong berharap tidak ada korban di sini ya. Terlihat juga di video yang beredar itu sebuah truk ya, entah tergelincir karena remblong atau mungkin karena licin ya, tidak tahu ya kronologisnya. Yang pasti buat ketong semua pace-mace kakak ade ya, ini khususnya untuk adik-adik juga yang mungkin kalau tidak ada hal yang terlalu penting ya di saat hujan ya, mungkin kita memilih berteduh di rumah, berdiam diri ya, timbang ketong harus keluar rumah. Walaupun memang ada sesuatu yang urgent ya, ketong lihat keadaan sikon dulu toh, seperti begitu. Karena ya yang namanya kecelakaan, terada orang yang tahu kapan kecelakaan itu bisa datang ya. Dan saya percaya ketong akan semakin bijaksana lagi untuk memikirkan tindakan-tindakan apa yang harus ketong lakukan ketika ketong diperhadapkan dengan berbagai masalah. Nah ini ada beberapa hal yang mungkin Mace Pinang sampaikan juga untuk Anda, khusus untuk Pace, Mace, Kakak, Ade dong semua yang ada di kota Fak-Fak, bahwa saat ini di Kabupaten Fak-Fak sudah ada bank sampah ya. Kita mari sama-sama jaga supaya tidak lagi membuang sampah tidak pada tempatnya ya. Dan khusus juga untuk ketorang yang mungkin setiap warga harus punya tempat sampah itu 3 begitu ya. Ketong bagi-bagi sampah kering, sampah basah, sampah plastik ya. Harus ketong pisah-pisah karena sekarang sudah ada bank sampah. Dan semoga saja dengan adanya bank sampah ini terus ada mungkin dari dinas terkait ya, khususnya mungkin lingkungan hidup ya, dan juga kebersihan, sudah melakukan langkah-langkah begitu untuk ketong melakukan beberapa hal yang pastinya bisa berdampak baik ya untuk masalah lingkungan. Karena ketong lihat akhir-akhir ini juga sampah masih sama ya seperti hari-hari kemarin, bahwa di beberapa titik itu sampah masih terus berserakan dan belum ada kesadaran dari masyarakat untuk bagaimana caranya
agar supaya sampah ini dia tidak terurai berantakan begitu saja, ya caranya seperti apa ya. Mungkin itu tadi ya, bahwa sampah plastik memang harus kita pilah ya, karena sejujurnya sampah plastik ini dia butuh waktu yang lama sekali untuk bisa terurai ya, karena mengingat lingkungan kita, alam kita juga sudah semakin tua ya. Mari sama-sama kita cegah agar di kemudian hari ini tidak berakibat fatal ya bagi warga Fak-Fak ya. Dan juga menjadi tugas penting bukan hanya pemerintah, tapi ada lurah ya, ada juga kepala kampung dan juga RT yang punya langkah terdekat ya untuk merangkul masyarakat ya, untuk bagaimana caranya ketong lakukan kegiatan kerja bakti kah, setiap minggu kah, atau mungkin dalam satu bulan itu dua kali ketong kerja bakti kah, untuk ya menghindari tadi, sambil ketong juga mungkin lakukan pendekatan dengan pihak-pihak khususnya untuk teman-teman dari dunia kreativitas, untuk sama-sama ya ketong bisa mengolah sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang bisa punya nilai, yang tadinya tidak bernilai dia bisa menjadi bernilai ketika ada di tangan-tangan yang hebat, tangan-tangan yang luar biasa yang bisa mengolah sampah ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Dan sadar tidak sadar ini juga bisa menambah ekonomi keluarga, mungkin bisa tambah-tambah uang jajan kah atau seperti apa. Iya, kembali juga kalau kita bicara sampah, mungkin yang terlihat ya, namun ada di beberapa tempat juga yang tidak terlihat keluhan ataupun penyampaian dari beberapa warga yang tinggal di sana juga. Ini menjadi tugas bersama ya. Mungkin kalau Bapak RT sudah tidak bisa tangani, atau Bapak Lurah, Bapak Kepala Kampung, ya mungkin bisa di-share begitu ya, supaya pihak-pihak terkait juga bisa mengambil langkah terkait dengan bagaimana pengolahan sampah ini. Karena mengingat kita punya TPA juga ya, kalau yang biasa lewat di sana bisa lihat ya, kita punya TPA itu banyak sekali sampah-sampah yang belum bisa terbakar sampai hari ini. Dan juga untuk mungkin yang punya bayi ya, untuk masalah sampah ini juga, sampah Pampers ini juga menjadi perhatian, karena dari waktu ke waktu sampah Pampers ini jauh lebih tinggi dibandingkan sampah-sampah lain ya. Pampers dan juga plastik ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan sampai hari ini, karena masih sangat terlihat ketong yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, sudah pada tempatnya namun Dogi dan rekan-rekannya lebih banyak mengais ya. Ini juga menjadi sesuatu yang memprihatinkan dan mengeluarkan aroma-aroma yang sebenarnya tidak sedap ya, dan tidak mengenakan ketika ketong bisa menikmati suasana santai ya, seperti di jalan reklamasi ya, di tempat-tempat yang menurut kita orang bisa menjadi spot baik ya untuk kita nikmati bersama dengan orang-orang tercinta. Ya semoga saja ya beberapa hal ini juga menjadi penting dan bisa menjadi perhatian untuk ketong semua yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Dan langkah seperti apa yang harus ketong lakukan, yaitu tadi ketong awali dari rumah ya, karena percayalah bahwa setiap orang ya, setiap individu dia menciptakan ataupun menghasilkan sampah setiap hari ya. Kalau bertanya, masa saya sendiri ciptakan sampah? Ya iya, sadar tidak sadar ketong jajan ya, jajan itu juga pastinya menghasilkan sampah. Satu, mungkin tusuk sate kah, atau mungkin kantong plastik kah, cup minuman kah ya, atau bungkus-bungkus cemilan. Nah ini juga menjadi produksi sampah setiap individu. Jadi jangan marah ya, karena kadangkala banyak yang ditanya, itu siapa sampah, nanti bilang itu bukan saya. Jadi ini yang belum ketong sadar bahwa memang sampah itu bukan milik kita, tapi kota ini, Fak-Fak ini, lingkungan ini menjadi milik bersama. Kalau kita kotori, kita kasih rusak, terus
apa yang kita mau nikmati ketika tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang bisa kita nikmati, namun banyak terlihat sampah di sana yang berserakan, yang mengakibatkan kita juga jadi malas ya untuk duduk dan nikmati hidup di sana, bersyukur dengan segala hal karena yang ada kita cuma hanya bersungut ya, terkait dengan pengolahan ataupun buang sampah yang tidak pada tempatnya. Yang sampai hari ini masih sangat menjadi perhatian itu di jalan reklamasi pantai ya, mulai dari pelabuhan sampai di Tumburuni ya, itu menjadi perhatian karena kalau ketong lihat air pasang surut itu bisa nampak. Ketika air dia pasang aman gitu, tapi namun ketika ketong lihat air dia mulai surut ya, itu mulai sampah-sampah bawaan ya, dia mulai keluar pelan-pelan, itu bisa kelihatan ya, karena sadar tidak sadar tong punya laut ini juga sudah tercemar dengan yang namanya sampah. Jadi mari kita kurangi sampah. Pemerintah juga ya, pedagang juga sudah mengeluhkan bahwa akhir-akhir ini plastik juga semakin meningkat harganya. Nah untuk itu, untuk mengurangi sampah plastik ya, jangan kita menggunakan kantong plastik ya, percuma ya ketika ada instruksi untuk toko-toko besar tidak menggunakan kantong plastik, namun di masyarakat masih beredar plastik-plastik sedang kecil ya, yang masih kita gunakan sampai hari ini. Dan baik, mungkin beberapa hal yang bisa Mak Cie Pinang sampaikan untuk ketorang, semoga saja ini memberikan sesuatu yang bermanfaat ya untuk ketong semua. Nah ini juga menjadi perhatian di Taman Beringin, juga masih terlihat sampah yang tertumpuk di sana ya. Mungkin kalau ketong kasih bersih rumput-rumput, jangan hanya yang di bawah yang ketong lihat, karena rumput yang merayap itu sampai-sampai di tiang-tiang listrik, di kabel-kabel. Nah ini rumput-rumput juga sudah menyebar ya. Mungkin salah satu akhir-akhir ini terjadi pemadaman listrik ya, mungkin karena hal-hal seperti ini ya, entahlah ya. Khusus juga untuk warga Fak-Fak yang punya pohon-pohon besar yang mungkin tidak bisa mereka pangkas sendiri ya, mungkin bisa menghubungi dinas terkait untuk membantu membersihkan, karena pohon-pohon yang terlalu lebat itu juga, apalagi kalau dekat tiang listrik, nah ini juga bisa mempengaruhi. Nah, untuk itu buat pace-mace kakak dedong semua, semoga saja ketong bisa lebih sadar untuk bagaimana caranya ketong buang sampah pada tempatnya. Dan baik, sebelum ketong lanjut, ketong dengarkan satu lagu berikut ini. Oh iya, sebelum ketong lanjut dengan hiburan, mungkin di beberapa tempat juga akan ada kegiatan pelaksanaan upacara bendera memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada hari ini ya, Senin 1 Juni 2026. Ya semangat ya, semoga saja dengan semangat Pancasila kita lebih menghargai hidup ini, menghargai satu dengan yang lain ya, dan bagaimana kita bisa mempraktekkan itu dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Percayalah bahwa tindakan baik, sadar membuang sampah pada tempatnya ya, hidup saling toleransi, nah ini juga menjadi bagian daripada cerminan ya untuk bagaimana seorang warga negara yang baik melakukan ataupun bertindak ya selayaknya apa namanya yang sudah tertera dalam lima sila yang ada di Pancasila tersebut. Dan untuk itu ya, untuk warga Fak-Fak yang hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila, mari kita sama-sama melakukan lima tindakan lewat lima sila yang setiap harinya di apa namanya di ya dibagikan ya ke ruang dengar Anda ya, semoga saja ini punya manfaat tersendiri untuk Anda. Dan baik ya, masih bersama kami di Para Pinang.

Baik, Pace Mace Kakak Ade dong semua. Satu lagu sudah Mace Pinang hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bisa menghibur ketong semua di pagi ini. Dan ya, kalau ketong bicara soal sampah, tidak akan pernah ada habisnya. Yang pasti kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing bahwa penting sekali untuk ketong semua jaga kebersihan. Karena dengan menjaga kebersihan, sadar tidak sadar bahwa ketong sudah menjaga ketong punya lingkungan. Ya, terbebas dari yang namanya bencana alam ya dan lain sebagainya. Dan fak-fak punya banyak sampah yang sesungguhnya bisa kita lihat sudah banyak terurai ya sudah banyak juga tercemar khususnya di laut kota Fak-Fak yang bisa ketong lihat setiap saat. Dan untuk itu mari buat adik-adik dorang, kakak adik, pace-mace, kalau ketong duduk menikmati suasana santai di seputaran reklamasi ya, jangan setelah ketong makan ketong nikmati ketong punya minuman terus ketong main asal buang sampah. Tetapi mari kita jadikan ini menjadi pelajaran ke depan, fak-fak jauh lebih bersih. Dan saya akhiri dulu ya kebersamaan kita di para-para pinang edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
1: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, pukul 8 lebih 8 menit kebersamaan kita di pagi ini, dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. So, untuk Anda yang pagi ini akan kembali dengan berbagai kesibukan Anda ya, semoga saja semua yang bisa Anda lakukan dan kerjakan dapat memberikan sesuatu yang baik ya di sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Dan pendengar, informasi untuk Anda kami bagikan kali ini datang dari Komandan Kodim 1803 Fakfak Wahlin Rahman yang mendampingi Pangdam 18 Kasuari Christian Kurnianto Tuhuteru dalam kegiatan wisata militer di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Sabtu 30 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam di wilayah Kabupaten Fakfak. Ya, dan pendengar, Pangdam bersama rombongan mengunjungi sejumlah destinasi wisata unggulan yang berada di Distrik Karas. Kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Fakfak. Dandim 1803 Fakfak menjelaskan wisata militer menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kerja Pangdam 18 Kasuari. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan alam daerah kepada pimpinan TNI AD di wilayah Papua Barat. Selama kegiatan berlangsung, Pangdam dan rombongan menikmati panorama alam yang menjadi daya tarik wisata Fakfak. Menurut Dandim, kunjungan itu tidak hanya bersifat rekreasi, tetapi juga menjadi kesempatan melihat potensi daerah yang dapat terus dikembangkan. Dan pendengar, Kegiatan wisata militer berlangsung aman, lancar, dan penuh keakraban hingga selesai. Dan informasi untuk Anda, Pangdam Kasuari kunjungi destinasi wisata unggulan Distrik Karas. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Pendengar, Open Turnamen Futsal Kapolres Cup 6 dan Bayangkari Cup 2 tahun 2026 resmi dibuka oleh Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma SIK di Gor Krapangi di Gor Kaimana Sabtu 30 Mei 2026. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang memadati Tribun Gor Kaimana. Sebanyak 58 tim futsal putra ambil bagian dalam Open Turnamen Kapolres Cup 6, sementara Bayangkari Cup 2 diikuti oleh 13 tim futsal putri. Ya, dan Kapolres Kaimana AKBP Satria Dwi Dharma yang didampingi Ketua Bayangkari Cabang Kaimana Nyonya Heni Satria mengatakan penyelenggaraan Kapolres Cup tahun 2026 memiliki konsep berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena dikemas dalam format open turnamen. Ya, dan menurutnya melalui turnamen terbuka tersebut diharapkan lahir bibit-bibit atlet futsal berbakat yang nantinya dapat dilirik dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaimana serta para sponsor

Sori yang telah memberikan dukungan sehingga Open Turnamen Kapolres Cup 6 dan Bayangkari Cup 2 tahun 2026 dapat terselenggara dengan baik. Sementara itu, Wakil Bupati Kaimana Isak Wariensi mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Pembukaan turnamen ditandai dengan penyerahan piala bergilir oleh tim Putra Senja Kaimana selaku juara Kapolres Cup 5 kepada panitia penyelenggara. Open turnamen futsal Kapolres Cup 6 dan Bayangkari Cup 2 dijadwalkan berlangsung mulai 30 Mei hingga 26 Juni 2026 dan menjadi salah satu ajang olahraga terbesar yang digelar di Kabupaten Kaimana tahun ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Open Turnamen Futsal Kapolres Cup 6 resmi dibuka. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Saat melakukan perjalanan jauh, kita perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari ancaman siber terhadap data pribadi dan perangkat yang digunakan agar tidak dirugikan secara ekonomi. Berikut tips menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Gunakan charger sendiri apabila hanya terdapat pengisian berbentuk USB, selalu pilih hanya mengisi daya. Waspada menggunakan Wi-Fi publik dengan tidak mengakses aplikasi sensitif seperti mobile banking. Jangan menyebarluaskan tiket atau boarding pass di media sosial untuk mencegah pencurian data pribadi. Hindari menunjukkan lokasi diri di media sosial. Waspadai tawaran promo tiket yang dapat berupa penipuan atau pencurian data pribadi. Jangan mengeklik tautan dari orang yang tidak dikenal untuk menghindari malware. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari ancaman siber dalam perjalanan. Mari menumbuhkan kesadaran dan kepedulian keamanan siber dengan bersikap serta bertingkah laku yang baik ketika berselancar di ruang siber.

0: na na. Sabi na ko ni Hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni no medikiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
0: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Masih aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.
2: Pendengar, kawasan ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fakfak mulai dibenahi menjelang pelaksanaan peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua yang akan dipusatkan pada 8 Agustus 2026 mendatang. RTH menjadi salah satu lokasi strategis yang akan digunakan untuk berbagai agenda peringatan. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, mengatakan keterlibatan masyarakat merupakan modal penting dalam menyukseskan kegiatan yang menjadi bagian dari sejarah panjang penyebaran Islam di Tanah Papua. Ya, kegiatan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menyambut peringatan yang akan menghadirkan berbagai kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial. Selain menjadi lokasi kegiatan, RTH juga dipersiapkan sebagai ruang publik yang representatif bagi masyarakat dan para tamu dari luar daerah yang diperkirakan akan hadir pada peringatan tersebut. Dan pendengar, panitia berharap langkah yang dilakukan jamaah Masjid Al-Mahdi dapat diikuti oleh komunitas dan masjid lainnya di Kabupaten Fakfak. Informasi RTH Fakfak mulai dibenahi jelang peringatan 666 tahun Islam di Tanah Papua. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Baik, pendengar, pukul 8.51 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak di Lintas Fak-Fak Pagi. Masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Dan kami informasikan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantinya kembali kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha.